93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat pagi Responers, dan masih berlanjut seru-seruan kita pagi ini ya Responers. Tentunya masih bareng Aul dalam program Semangat Pagi Weekend. Dan sekarang kita udah sampai di jam 7 ataupun jam kedua atau jam terakhir di program ini. So buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung ya di jam sebelumnya karena mungkin baru bangun atau udah beraktivitas pagi-pagi tadi, udah olahraga ya Responers, mana tahu kan. Nah di jam kedua ini Responers masih bisa bergabung bareng Aul kok. Masih bisa bergabung mau request lagu penyemangatnya pagi ini. Mungkin buat yang mau bepergian nih, lagi di atas kendaraan, di mobil ya, dan mau dengerin lagu favoritnya, boleh diputarin nanti Responers kalau ada lagunya. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun buat orang terdekatnya, keluarga ataupun bestinya yang lagi ulang tahun hari ini, boleh banget dikirim ke Aul nanti Responers, dan langsung Aul ucapkan, langsung Aul rayakan nanti di udara Responers ya. Jadi ayo bergabung, bisa lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA di 08116229030. Responder juga bisa bergabung lewat Facebook, Instagram, ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah, Responders, mungkin tadi gak sempat bergabung karena Aul telat on air juga ya. Jadi buat Responders, ayo gabung di jam kedua ini adalah jam terakhir. Dan di jam sebelumnya kita juga udah bahas tadi ya Responders, yang ternyata hujan bukan cuma bikin jalanan basah. Nah, tetes-tetes hujan juga bisa membantu mencuci udara dari debu dan partikel polusi. Tapi apakah itu worth it 100% Responders, 100% bersih? Enggak juga ya, belum tentu. Karena kalau sumber polusinya masih ada, polusi bisa kembali lagi. Jadi Responders, kita lihat sesuatu itu dari hal yang positif ya Responders, dari sisi positif. Nah, untuk itu di jam kedua ini buat Responders, karena udah menunjukkan jam 7 lewat 7 dan ada Responders nih yang mau pergian ya ke aktivitasnya, hati-hati di jalan Responders, tetap safety, utamakan keselamatan, pakai helm, dan patuhi aturan ya Responders. Meskipun weekend sekarang nih, tetap patuhi aturan, jangan terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Pokoknya Responders harus selamat sampai tujuan. Dan mungkin buat Responders yang udah balik dari perjalanan, boleh diinfokan gimana cuaca hari ini, masih hujan kah atau polusinya udah mulai berkurang kah karena hujan semalam. Nah, untuk itu Aul tunggu Responders, dan kita akan lanjut lagi ke lagu-lagu yang siap menemani kita. Ini dia lagu dari Coldplay. Kita karena weekend sekarang, kita kasih Hymne for the Weekend untuk membuka segmen awal di jam kedua ini. Selamat mendengarkan.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Responers, kalau tadi kita ngomongin aktivitas sederhana yang bisa bikin weekend lebih menyenangkan, sekarang kita coba lihat dari sisi yang berbeda nih Responers. Apa jadinya kalau weekend justru kita gunakan untuk melakukan sesuatu yang selama ini jarang kita lakukan? Nah, kadang rutinitas bikin hidup terasa seperti mengulang hari yang sama ya Responers. Bangun, kerja, sekolah, mengurus rumah, menyelesaikan tugas, lalu tidur kembali. Begitu terus. Nah, weekend bisa jadi kesempatan kecil untuk keluar dari pola yang itu-itu aja Responers nih yang kita lakukan selama weekday ya.

lama responans. Karena semakin dewasa, kita mulai sadar bahwa waktu bersama orang-orang terdekat ternyata nggak selalu sebanyak yang kita bayangkan. Ada pekerjaan, tanggung jawab, kebutuhan yang harus dipikirkan. Makanya ketika ada kesempatan, jangan selalu menunggu momen yang sempurna responans. Jadi weekend ini, yuk ciptakan satu pengalaman baru responders. Gak perlu mahal, gak perlu mewah. Yang penting ada tawa, cerita, dan waktu yang benar-benar dinikmati bersama. Nah, jangan hanya menjalani hari, tapi ciptakan kenangan di dalamnya responders. Karena suatu saat nanti, hal-hal sederhana yang kita lakukan hari ini bisa menjadi cerita yang paling kita rindukan. Selamat menikmati weekend ya responders. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita udah dapat pesan nih responders pagi ini datang dari Bunda Dua Putri. Karena Bunda Dua Putri juga agak sempat bergabung ya di malam Bunda. Pagi Naul, pagi juga Bunda. Bunda Dua Putri rek lagu judul Fight Song dari Rachel Palton. Oke Bunda, salam-salam untuk semua krusia respon dan semua responders istimewa untuk Naul tentunya Mad Weekend ya. Makasih. Oke Bunda, lagunya habis ini langsung putarkan. Dan terima kasih kembali Bunda udah bergabung pagi-pagi ini ya Bunda. Oke, lagunya habis ini ya Bunda. Mungkin langsung saja nih responders kita putarkan lagu-lagu yang siap menemani pagi kita ini. Ini dia Rachel Palton, Fight Song. Selamat mendengarkan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negara.

Selamat pagi Responers. Nah Responers, pernah nggak sih pas weekend datang tapi kita malah bingung mau ngapain? Ujung-ujungnya cuma rebahan, scroll TikTok, lihat jam, tahu-tahu hari udah siang ya. Nah sebenarnya nggak ada yang salah dengan rebahan ya Responers. Tapi sesekali yuk kita bikin weekend kita sedikit lebih hidup nih. Nah coba pagi ini kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa sih hal kecil yang bisa bikin hari ini terasa berbeda ya? Nah, mungkin jawabannya adalah keluar sebentar, menghirup udara pagi, membantu orang tua membereskan rumah, menemani adik atau anak bermain, olahraga ringan, atau mengajak teman ngobrol sambil menikmati sarapan. Bahkan membuat daftar kecil tentang hal-hal yang ingin dilakukan minggu depan juga bisa membuat pikiran terasa lebih tertata. Dan menariknya, aktivitas seperti ini hampir nggak membutuhkan biaya besar. Jadi kita tetap bisa menikmati weekend tanpa membuat pengeluaran ikut melebar. Karena bersenang-senang bukan berarti harus selalu belanja. Kadang kita terlalu fokus mencari hiburan di luar, sampai lupa bahwa rumah dan orang-orang terdekat juga bisa menjadi tempat paling nyaman untuk kita recharge energi atau mengisi ulang energi. Jadi hari ini jangan biarkan weekend lewat begitu saja Responers. Pilih satu kegiatan yang sederhana, lakukan dengan sepenuh hati dan jauhkan sebentar pikiran dari segala beban yang kemarin ya Responers. Gak semua hari harus luar biasa, tapi setiap hari selalu punya kesempatan untuk kita buat lebih berarti. Untuk itu Responers, selamat pagi, selamat menikmati weekend dan semoga hari ini ada satu momen kecil yang membuat Responers tersenyum ya. Dan kita lanjutkan, ini dia lagu dari Ed Sheeran yang berjudul Shape of You untuk menemani pagi kita. Check to the sound.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkuy menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkuy juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkuy dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkuy, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: More 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pagi Responers. Nah, Responers, dari pembahasan kita pagi ini, ternyata weekend yang seru gak harus selalu ya. Gak harus melulu identik dengan jalan-jalan jauh, tempat yang mahal, shopping, atau agenda yang padat. Nah, kadang yang kita butuhkan justru waktu untuk berhenti sebentar, menikmati sarapan dengan tenang, ngobrol bersama keluarga, bercanda dengan anak, bertemu teman, atau sekadar menikmati suasana pagi. Karena hidup punya banyak tuntutan, Responers. Ada pekerjaan yang harus diselesaikan, kebutuhan yang harus dipenuhi, ada keluarga yang harus diperhatikan, dan ada masa depan yang sedang kita perjuangkan. Nah, tapi jangan sampai karena terlalu sibuk mengejar semuanya, kita lupa menikmati prosesnya. Jadi, manfaatkan weekend ini untuk mengisi kembali energi, bukan untuk melarikan diri dari kehidupan, tapi untuk kembali menjalaninya dengan hati yang lebih siap. Dan satu pesan buat Responers pagi ini, gak perlu menunggu punya banyak uang, punya banyak waktu, atau kehidupan yang sempurna untuk menikmati hari. Ciptakan bahagia dari hal-hal sederhana yang sudah ada di sekitar kita. Semoga weekend ini membawa cerita baik, tawa kecil, dan energi baru untuk menghadapi minggu yang akan datang. Dan sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Akon, Be With You. Langsung aja, selamat mendengarkan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, kita udah sampai di penghujung jam 7 ataupun jam kedua ataupun jam terakhir dalam program Semangat Pagi Weekend ini, yang berarti program ini akan berakhir sebentar lagi. Dan Aul ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah stay bareng Aul, yang udah bergabung bareng Aul ya pagi-pagi ini, dari jam 6 tadi sampai jam 8 sekarang. Gak kerasa ada 2 jam berlalu nih Responers di program Semangat Pagi Weekend ini. So buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung ya, program Semangat Pagi Weekend akan hadir kembali di hari Minggu, di besok hari Responers, masih di jam yang sama, di jam 6 sampai jam 8 pagi. So jangan sampai ketinggalan di program Semangat Pagi Weekend ini Responers. Untuk itu, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So, Aul ucapkan terima kasih banyak, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat weekend Responers. Tetap semangat, see you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo, selamat pagi Responers. Gimana nih kabar kamu tentunya di pagi hari ini? Semoga Responers di hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 di jam 8 lewat 4 menit ini Responers masih diberikan kesehatan tentunya dan juga semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Mungkin saja Responers sekarang lagi bersiap-siap kayak seperti melakukan pekerjaan rumah tangga pada umumnya. Ada yang lagi mencuci mungkin sekarang, memasak atau sedang bersantai, tentunya lagi makan atau sarapan pagi nih. Jadi buat kamu dimanapun saja berada, bersama Cici yang akan tentunya di program Bungkui memberikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, yaitu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat Responers ya yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini, langsung saja ke kontak di 082-1556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp tentunya di 0811-662-2930. Tanya itu Responers, ada juga nih akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 official. Dan buat kamu nih Responers yang sekarang lagi sibuk dan sepertinya tidak mau untuk meninggalkan program-program dari Respon Radio, bisa mendengarkan Cici tentunya di pagi hari ini melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Responers, untuk kali ini di program Bungkui, Cici bakal menemani waktu kamu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 nanti. Artinya 3 jam ke depan, Cici bakal memberikan informasi mengenai seputar olahraga favorit kamu dan juga akan diselingi dengan lagu-lagu yang bakal menemani waktu paginya kamu. Dan sebelum Cici membacakan topik kita yang pertama di jam kita yang pertama ini, mari kita dengarkan dulu ya sebagai lagu pembuka biar kamu sedikit lebih bersemangat dengan lagu Fire yang saat ini naikin lah MMG, main-main gue.

masih di 93,0 FM Responder Radio, radio keluarga Anda. Dan tentunya masih bersama Cici Responder dalam program Bungkuy yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan Responder sesuai dengan janji Cici tadi yang akan memberikan informasi mengenai olahraga. Di topik yang pertama ini, di jam yang pertama datang dari Persija Jakarta, Respi menggelar launching team dan jersey baru mereka bersama Adidas untuk musim 2026-2027 pada 29 Agustus mendatang di Jakarta International Stadium, Jakarta Utara. Sekaligus dalam kesempatan yang sama, mereka melakukan laga uji coba melawan klub Australia Brisbane Roar pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mengusung tema Rise for Glory, acara ini menjadi momentum penting bagi Persija sebelum memulai musim depan yang akan kick off pada awal September. Dan tema Rise for Glory mempresentasikan semangat Persija untuk terus meningkatkan ambisi, mentalitas, dan juga perkembangan dalam setiap langkah perjalanan klub. Tema tersebut menjadi bagian dari konsep Persija dalam 2026 menyambut perjalanan menuju tonggak sejarah berikutnya. Persija berharap acara ini menjadi momentum kebersamaan antara tim, Jakmania, dan juga seluruh keluarga besar Persija dalam menyambut perjalanan baru Macan Kemayoran musim depan. Adapun Persija akan membuka kompetisi musim depan pada 5 September pukul 7 waktu Indonesia Barat ketika mereka akan tendang menghadapi runner-up musim lalu, Borneo FC, dalam ajang Super League. Setelah laga itu, Persija akan bermain di kandang sendiri, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, ketika mereka menjamu sang juara bertahan sekaligus rival Abdi Persib Bandung. Laga ini rencananya akan digelar pada 12 September pukul 3.30 Indonesia Barat dan pihak ILEC menyebutkan bahwa laga ini akan dihadiri oleh penonton, namun tidak untuk penonton tim tamu Persib. Itu tadi ya Responders, tapi kita yang pertama tentunya datang dari Persija gelar launching tim dan lawan Brisbane Roar di JIS. Dan Responders, sebelum Cici membacakan topik kita yang kedua tentunya di jam kita yang pertama, mari kita dengarkan dulu tentunya lagu yang sudah Cici susun ya untuk menemani waktu kamu, yaitu dari Elizabeth Tan, Claudia Talita, Girlfriend Material.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka. 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
2: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
1: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

cream. Yo, masih di 93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Gimana nih responders, tentunya di jam 8:30 ini kamu masih semangat ya, tentunya di hari Sabtu ini harus semangat ya responders, semangat, semangat, semangat. Apalagi sekarang kita akan menyambut 17 Agustus ya, yang ke-81 ulang tahunnya Indonesia. Jadi kamu harus membangkitkan jiwa gairah kamu sebagai bangsa Indonesia, orang Indonesia tentunya ya, dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat seperti melakukan olahraga ataupun juga ya responders tentunya dengan mendengarkan ya, mendengarkan Cici yang akan memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu serta memberikan informasi mengenai olahraga-olahraga yang bakal menemani waktu paginya hari kamu. Dan di topik kita yang kedua ini datang dari klub BRI Super League PSIM Yogyakarta mempromosikan kiper muda Taulah Daib ke skuad utama untuk mengurangi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub Kamis, pelatih kepala Jan Paul van Gestel menyambut gembira kehadiran pemain yang baru berusia 16 tahun tersebut ke dalam skuad utama PSIM Yogyakarta. Taulah sebelumnya merupakan penjaga gawang dari skuad Elite Pro Academy U16 PSIM Yogyakarta pada musim 2025-2026, dan kesempatan promosi merupakan sesuatu yang sangat berharga. Pelatih kiper PSIM Yogyakarta Mario Kepes memberikan porsi latihan khusus kepada Ataullah selama masa observasi tim pelatihan Laskar Mataram. Van Gastel menilai promosi Ataullah menuju skuad utama PSIM Yogyakarta merupakan sinyal positif bagi klub tersebut terkait perkembangan usia muda. Sementara itu, Ataullah juga mengungkapkan bahwa kesempatan bergabung bersama tim utama PSIM Yogyakarta merupakan sebuah kebanggaan yang tak ternilai. Pemain kelahiran 9 April 2010 dan juga pelajar kelas 11 SMA Negeri 2 Pelayan itu memandang promosi ini sebagai jerih payahnya selama menimba ilmu di Akademi PSIM Yogyakarta. Dahulu hal ini selalu terbawa ke dalam mimpi. Saya sering bermimpi bisa bermain di tim senior dan alhamdulillah sekarang mimpi tersebut sudah menjadi kenyataan, ungkap dari Ataullah. Itu tadi ya responders, tentunya di topik kita yang kedua di jam kita yang pertama. Dan tentunya Cici sudah menyiapkan ya responders, yaitu lagu-lagu baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi sebelum Cici membacakan topik kita yang ketiga di jam kita yang pertama tentunya, Cici sudah siapkan lagu dari Coldplay, Viva La Vida.

0: Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkui menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkui juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat hanya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93 kemarin FM Respon Radio, radio keluarga Anda yang masih bersama Cici dalam program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan sekarang kita sudah berada di topik kita yang ketiga alias topik terakhir di jam pertama ini. Responers datang dari Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan dukungan kepada Lionel Messi yang tengah berduka atas kepergian sang ayah George Mercy Messi dalam usia 68 tahun. George Mercy meninggal dunia pada Jumat tanggal 7 Agustus waktu setempat atau Sabtu 8 Agustus waktu Indonesia Barat di sebuah klinik medis Rosario, Argentina. Ayah Messi diketahui telah lama menjalani perawatan akibat penyakit yang diderita. Pesan Ronaldo itu menjadi sebuah sorotan karena keduanya dikenal sebagai rival terbesar dalam sepak bola dunia selama lebih dari satu dekade. Persaingan Messi dan Ronaldo mewarnai era sepak bola modern, terutama ketika keduanya bersaing merebutkan berbagai

gelar dan penghargaan individu. Namun di tengah kabar duka yang dialami oleh Messi, Ronaldo memilih untuk menunjukkan empati dan memberikan dukungan kepada sang rival. Sebelumnya, Messi juga menulis pesan perpisahan melalui media sosial untuk sang ayah, di mana dia juga mengenang bagaimana George terus memintanya tampil dalam Piala Dunia 2026 meski kondisi kesehatannya memburuk beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Piala Dunia 2026 menjadi turnamen pertama yang tidak dapat dihadiri oleh George sendiri secara langsung. Messi sempat berharap sang ayah bisa pulih dan melakukan perjalanan untuk menyaksikan perjuangannya bersama Argentina. Namun, harapan tersebut tidak terwujud setelah setiap pertandingan Messi mengaku selalu menunggu pesan dari sang ayah. Messi berusaha membawa Argentina melaju sejauh mungkin agar George memiliki lebih banyak waktu dan kesempatan untuk menyaksikan salah satu pertandingan. Argentina pun mencapai final, tetapi gagal menjadi juara. Messi juga mengakui tidak pernah benar-benar berada dalam kondisi fisik terbaik sepanjang turnamen. Meski gagal mempersembahkan trofi kepada ayah, Messi tetap menganggap keputusan untuk tampil di Piala Dunia 2026 menjadi sebagai hal yang sangat tepat. George memiliki peran yang sangat penting di mana dalam perjalanan karir sang Messi. Dia mendampingi putranya sejak masih meniti karir di Argentina sehingga berkembang menjadi salah satu pesepak bola terbaik dunia. George juga bertahun-tahun bertindak sebagai agen Messi. Itu tadi ya sebenarnya topik kita yang ketiga di jam kita yang pertama. Tapi sebelum menutup perjumpaan, tentunya mari kita dengarkan dulu lagu dari Budi Doremi 1, 2, 3, 4, 6 serta lagu berikutnya. Enjoy!

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

0: Fantastic, baby.
1: Multi-Kekomodal FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tidak terasa ya, Resoner, sudah satu jam berlalu. Akhirnya kita harus menutup perjumpaan kita di jam kita yang pertama ini. Tapi tenang saja, karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kedua. Pastinya akan masih memutarkan lagu-lagu pilihan, lagu-lagu favorit kamu. Dan juga akan diselingi dengan bintang utama kita, yaitu topik mengenai olahraga. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Sebagai lagu penutup, Serina Munaf featuring Derby, Nostalgia Bersama.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 Kemarang FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai Responers, gimana nih tentunya nih kabar kamu di jam 9 ini? Semoga masih semangat ya dalam menjalankan aktivitasnya ya Responers. Dan tentunya masih bersama Cici dalam program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga. Dan pastinya kan diselingin dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat Responers dimanapun saja berada yang mau request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici pada pagi hari ini, Cici tunggu ya kehadiran kamu tentunya sampai dengan jam 11 nanti di kontak di 082-1556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp ya Responers di 081-1662-930. Tak hanya itu ya Responers, ada juga nih akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Buat Responers, dimanapun saja berada yang mau dengerin Cici tentunya bisa melalui streaming di www.responradio.com atau aplikasi Jati Radio. Dan Responers, sebelum Cici membacakan topik kita yang pertama di jam kita yang kedua, sudah masuk ke requestan tentunya datang dari Bunda Dua Putri. Selamat pagi Ananda Cici, selamat pagi juga Bundaku. Gimana nih kabar Bunda? Semoga Bunda semangat terus ya dalam menjalankan aktivitasnya, apalagi Bunda yang selalu request lagu dan juga bergabung tentunya bersama Cici. Bunda Dua Putri mau request lagu dengan judul lagu Someone You Love dari Lewis Capaldi. Salam-salam untuk semua kursi responden, semua responders istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku Mad Weekend ya, kata Bunda. Mad Weekend juga Bundaku, Mad Weekend juga responders. Dan sebelum Cici membacakan, mari kita dengarkan dulu special request dari Bunda ya. Satu lagu dari Lewis Capaldi, Someone You Love.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici di jam kita yang kedua, di topik kita yang pertama nih. Datang dari Bali United menjadi tuan rumah Turnamen Internasional Dewata Challenge Series 2026 yang mempertemukan 3 klub dari Indonesia dan Malaysia sebagai ajang pramusim di kompetisi 2026-2027. Target kami menang, tapi yang terpenting meningkatkan performa pemain dan tim menjadi lebih baik, kata pelatih kepala Bali United Johnny Jensen di Bali United Training Center Kabupaten Gianyar, Bali, Rabu. Selain tim tuan rumah yang dikenal dengan julukan Serdadu Tridatu, klub yang berlaga dalam turnamen tersebut yaitu Persib Bandung dan Sabah FC dari Malaysia yang akan bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Kabupaten Gianyar pada 13 sampai dengan 18 Agustus. Persib Bandung yang dikenal memiliki sebutan Maung Bandung adalah juara 3 kali berturut-turut Liga Bali Indonesia dan terbaru meraih runner-up Piala Presiden 2026 yang juga berlangsung di Bali. Sementara Sabah FC berlaga di Bali sebagai salah satu tim papan atas Malaysia yang juga bersiap menyongsong pramusim di negeri itu pada 2026-2027. Adapun format dalam turnamen pramusim yaitu single round robin, yaitu setiap tim menghadapi satu tim lawan lainnya satu kali dan sang juara ditentukan berdasarkan oleh perolehan poin. Poin menang sebesar 3 poin, seri mendapatkan 1 poin dan kalah 0 poin. Sebagai bentuk persiapan, tim Bali mematangkan persiapan dengan menjalani sesi latihan termasuk taktik agar mampu merebut trofi perdana. Sementara itu, pemain Bali, Thomas Lam mengaku sudah bekerja keras dalam latihan untuk merebut poin kemenangan di kandang sendiri. Ia pun mengharapkan para supporter tuan rumah memberikan dukungan kepada pemain agar meraih hasil yang maksimal. Itu tadi ya responder satunya di topik kita yang pertama di jam kita yang kedua, masih dalam program Bungkuy. Dan pastinya responder tidak hanya memberikan informasi tentunya, melainkan juga akan memutarkan lagu-lagu favoritnya kamu, walaupun bintang utamanya adalah topik-topik mengenai olahraga. Tapi tidak apa-apa ya responders, karena biar sedikit lebih enjoy tentunya dalam menjalani aktivitas, apalagi Sabtu alias weekend ya sekarang ya. Walaupun cuaca sedikit mendung-mendung, agak dingin, tapi tidak apa-apa, karena kita akan semangat tentunya dengan lagu dari Yura Yunita, Tutur Batin.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa ada 3 sifat mendasar yang harus dimiliki seorang pemimpin agar ia berhasil? Yakni pemimpin harus memiliki 3C, yaitu character, capability, dan credibility, atau karakter, kemampuan, dan kredibilitas. Kalau kita memiliki 3-3-nya, kita akan menjadi pemimpin yang berhasil. Pemimpin sangat terkenal karena integritasnya. Dengan demikian, ia dapat memberikan motivasi pada bawahannya, memberikan arah dan memperlengkapi serta menghasilkan pemimpin-pemimpin baru. Karakter-karakter itu akan menjadikannya seorang pemimpin yang kuat. Tapi menjadi seorang person of influence, artinya seorang yang mempunyai pengaruh, tidaklah mungkin terjadi dalam semalam. Ia merupakan suatu proses yang berdasarkan waktu. Proses ini merupakan suatu sistem seperti dalam ketentaraan yang ada jenjang kepangkatannya. Jika Anda mempunyai karisma sebagai seorang pemimpin sejati, Anda juga mesti memiliki karakter berikut agar sukses, yakni integritas, motivasi, navigasi, empowered atau diberi kekuatan, dan kemampuan berproduksi. Kami harapkan Anda pun dapat memilikinya.
0: Mimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

masih 93,8 FM Respon Radio, Radio Kelargaan dari program Bukih. Ya, Responers di pagi hari ini yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indonesia ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tapi kita yang kedua tentunya ya Responers, di jam kita yang kedua juga datang dari Fikri, percaya diri raih juara dunia BWF 2026. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Muhammad Sohibul Fikri percaya diri bisa mengandol gelar juara kejuaraan dunia BWF 2026 yang berlangsung di arena Indira Gandhi, New Delhi mulai 17 sampai dengan 23 Agustus mendatang. Pasangan dari Fajar Alfian ini ditargetkan oleh PBSI untuk bisa mengamankan gelar juara pada turnamen WWF yang berlangsung sejak 1977 tersebut. Fajar Fikri menatap kejuaraan dunia tahun 2026 dengan motivasi tinggi setelah mampu menjuarai dua turnamen WWF beruntun sebelumnya, yakni Japan Open 2026 dan China Open 2026. Menurut Fikri, gelar juara tersebut juga menambah motivasinya untuk bisa membuktikan bahwa diri bisa tampil menjanjikan meski bersatu sebagai debutan. Dengan persiapan kurang lebih selama 2 minggu, Fikri juga mengatakan bahwa telah menjalani persiapan yang sudah berjalan dengan sangat baik untuk bisa tampil dalam kejuaraan dunia dan yang memasuki edisi ke-30 tersebut. Dan alhamdulillah kemarin dengan hasil yang bagus kami pun tetap persiapan harus lebih baik lagi karena menghadapi kejuaraan apapun yang akan terjadi dan pasti pasangan yang bermain menggebu-gebu ingin menjuari pertandingan tersebut, ungkap Fikri. Selain itu, peluang juara pasti ada ya, untuk siapapun peluang itu pasti terbuka lebar. Cuma balik ke diri masing-masing individu, karena kejuaraan dunia itu yang bertanding yang cukup sangat ingin diraih. Jadi kadang kalau kita terlalu menggebu-gebu juga tidak terlalu baik. Itu kata Fikri kepada perwarta pelatnas PBSI Cipayung Jakarta pada hari Rabu. Dan itu tadi ya Responers, satunya tapi kita yang kedua di jam kita yang kedua juga di program Bungkui. Dan kita akan kembali lagi tentunya di tapi kita yang ketiga setelah lagu-lagu berikut ini.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,1 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama saya dalam program Bungkuh yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu di pagi hari ini. Lebih tepatnya di jam 9 lewat 42 menit di topik kita yang ketiga, di jam kita yang kedua datang dari olahraga bulu tangkis. Siapa nih yang suka banget sama olahraga ini? Bas banget ya tentunya berita kita, yaitu pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Sahwani mengungkapkan suasana internal ganda campuran di pemusatan latihan nasional Pelatnas PBSI setelah terseret isu pengaturan pertandingan. Amri menyebutkan bahwa kondisi saat ini Pelatnas berjalan dengan normal tanpa mengganggu program latihan yang telah diterapkan oleh tim kepelatihan. Sebelumnya, Federasi Bulu Tangkis Dunia BWF dikabarkan tengah melakukan investigasi terhadap sejumlah atlet yang dicurigai terlibat aktif dalam pengaturan pertandingan. Meski belum ada nama atlet yang masuk ke dalam laporan pelanggan BWF, namun nama-nama Jafar Hidayatullah, Felicia Alberta, Nathaniel Pasaribu, serta Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil yang mundur dari kejuaraan dunia 2006 turut memunculkan spekulasi di kalangan penggemar mengenai kemungkinan kaitannya dengan isu pengaturan pertandingan. Amri yang berpasangan dengan Nita Violina Marwah akan menatap kejuaraan dunia BWF 2006 yang berlangsung di arena Indira Gandhi New Delhi mulai 17 sampai 23 Agustus mendatang. Ganda peringkat 18 dunia tersebut mengaku telah menjalani persiapan yang cukup matang untuk bisa tampil di kejuaraan dunia yang telah memasuki edisi ke-30 tersebut. Suasananya sih sebenarnya sama saja ya, maksudnya gak ada yang gimana-gimana, kami lebih fokus sama persiapan kita di kejuaraan dunia, kata Amri mengenai kondisi Pelatnas yang lebih fokus untuk menatap gelar kejuaraan dunia BWF 2026. Suasananya biasa-biasa saja dan sederhana, dan pelajaran aja juga buat kami. Menurut saya, kan kami jadi atlet bukan cari keuntungan, itu sih sebenarnya kalau saya, kata Amri saat ditemui oleh perwarta di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur pada hari Rabu. Itu tadi ya, harus benar satunya di topik kita yang ketiga di jam kita yang kedua datang dari bulu tangkis. Dan buat kamu yang penasaran tentunya dengan topik-topik kita selanjutnya, jangan kemana-mana ya, harus benar. Dan sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan lagu dulu, yaitu yang pertama Taylor Swift, Blank Space.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan responers tidak terasa ya, sudah 2 jam berlalu dan kita akan say goodbye untuk di jam kedua ini. Tapi tenang saja karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga. Dan pastinya akan masih memberikan informasi tentunya mengenai olahraga dan akan memutarkan lagu-lagu favorit kamu. Tetap di 93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93 kemarin FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih semangat gak nih Responas tentunya ya di jam kita yang ketiga, di jam 10 lewat 4 menit ini. Saya menyapa kamu tentunya di program Bungku yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Buat kamu yang baru bergabung, yang mau request-request lagu, yang mau berkirim-kirim salam bersama Cici, langsung saja melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp ya tentunya di 0811-6622-930. Tak hanya itu ya Responers, ada juga nih akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Selain itu, Responers, kamu juga bisa mendengarkan Cici tidak hanya melalui radio biasa, tetapi melainkan melalui streaming di www.responradio.com atau di aplikasi kita di Jati Radio, biar kamu lebih praktis tentunya membawa Cici kemanapun berada. Baik kamu di luar Sumatera Barat, baik kamu yang sedang ada di perantauan sekarang, atau kamu yang lagi bekerja, dan biar nggak terlalu berat-berat membawa radio, kamu membawa cukup membawa HP saja. Dan yang dibutuhkan adalah apa Responas? Yaitu kuota tentunya. Dan sebelum saya membacakan topik kita yang pertama di jam kita yang kedua Responas, mari kita dengarkan dulu ya lagu dari Keisha Levron, Kak Tawamu.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan Responers, di topik kita yang pertama tentunya di program Bungkuh yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu pop ya, pop populer. Di topik kita yang pertama datang dari tim Ulaanbaatar Amazon asal Mongolia, menjadi unggulan pertama dalam Federasi Bola Basket Internasional FIBA. 3x3 Women's Series Singapura 2026 di Singapura 13 sampai dengan 14 Agustus. Laman FIBA 3x3 Rabu menyatakan tim tersebut akan bersaing dengan tim kuat lain di antara China, Australia, Thailand, Beijing guna bersaing merebut gelar juara. Berdasarkan statistik penyelenggara, Ulaanbaatar datang ke Singapura dengan status pemuncak klasemen sementara Women's Series 2026. Hulan Onol Batar dan kawan-kawan Batarkat menyebut gelar juara setelah hanya menempati peringkat kelima pada Women's Series Batam 2026 pada akhir Juli lalu. China menjadi unggulan kedua Yang Hengyu sebagai salah satu pemain kunci, sedangkan Australia berada di posisi ketiga setelah menjuarai Women's Series Puitiers pada Juni. Sementara Thailand menjadi unggulan keempat seusai finish ketiga di seri Batam, dan Beijing melengkapi lima besar tim unggulan. Dalam seri tersebut, sebanyak 6 tim akan merebutkan 2 tiket terakhir menuju babak utama, main draw, melalui babak kualifikasi, qualific draw. Pada qualific group A, Madagaskar, Lion City Singapura, dan Indonesia akan saling bersaing, sedangkan Manila, Filipina, Brasil, dan Vietnam tergabung di grup B. Untuk babak utama, Ulaanbaatar Amazon berada di grup A bersama Mongolia dan Slovenia. Lalu grup B dihuni oleh China, Netherlands, U25, dan tuan rumah Singapura. Kemudian grup C dihuni oleh Australia dan Mitsubishi Electric yang menunggu pemenang kualifikasi grup A di pool C. Terakhir yakni grup D diisi oleh Thailand dan Beijing yang menunggu pemenang dari kualifikasi grup B. FIBA menyebut persaingan Singapura dipastikan ketat karena mempertemukan tim unggulan, pemain muda, dan sejumlah tim yang memburu gelar turut pertama musim ini. FIBA Women's Series adalah rangkaian turnamen tahunan bola basket di mana putri tingkat dunia yang diselenggarakan oleh FIBA, dan ajang itu bisa diikuti oleh tim nasional, timnas, serta tim profesional yang mewakili klub-klub atau sponsor. Turnamen diselenggarakan dalam format beberapa seri di berbagai negara sepanjang musim. Setiap seri memberikan poin untuk peringkat musim dan klasifikasi menuju putaran final pada akhir tahun. Itu tadi Responers di jam kita yang ketiga, tentunya di jam kita yang terakhir di topik kita yang pertama datang dari informasi bola basket. Dan selanjutnya masih ada tentunya dua topik lagi yang akan menemani waktu paginya hari kamu sampai dengan jam 11 nanti. Tapi sebelum itu, Cici bakal memutarkan lagu-lagu yang akan menemani waktu kamu nih Responers yang sekarang mungkin lagi sedang bekerja juga ya, atau mungkin sekarang Responers lagi bersantai, atau mungkin yang sedang beraktivitas ya. Tentunya yaitu Leto Sebening Senja.

0: Transponer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Throwback bareng Ed Sheeran dan Adele? Never mind, I'll find
1: someone like you. Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengerin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan Responer punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse, your global music destination.

yang akan membacakan dan juga menyampaikan informasi mengenai olahraga dan akan diselingi dengan lagu-lagu favorit ya, pop-pop populer dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan transponder sertifikatnya yang kedua ini datang dari olahraga basket lagi ya, yaitu mantan pemain terbaik MVP NBA yang 9 kali menjadi pemain All-Star Russell Westbrook yang mengumumkan pensiun UN setelah 18 musim berkarir di NBA. Dia menutup karir gemilang dengan rekor triple-double terbanyak sepanjang sejarah NBA dan masuk jajaran tim untuk peringkat 75 tahun NBA. Berdasarkan data Liga Westbrook yang mengakhiri karir sebagai pemegang rekor 209 kali, triple-double mengungguli Nikola Jokic yang berada di posisi kedua dengan 198 triple-double. Pemain pilihan keempat NBA Draft 2008 setelah Seattle Supersonics itu menghabiskan 11 musim pertamanya bersama dengan Oklahoma City Thunder. Kemudian dia berpetualang membela Houston Rockets, Washington Wizards, Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Denver Nuggets, dan Sacramento Kings. Westbrook meraih penghargaan MVP NBA 2017 setelah menjalani musim bersejarah dengan 42 triple-double yang menjadi rekor terbanyak dalam satu musim. Dia juga menjadi pemain terbaik sejak Oscar Robertson yang membuka rata-rata triple-double tertinggi sepanjang tahun. Selain MVP, Westbrook 2 kali menjadi juara pencetak angka NBA dan 3 kali memimpin liga dalam assist, dan dia juga 2 kali meraih penghargaan MVP All-Star Game dan mengantarkan Amerika Serikat meraih medali emas Olimpiade London 2012. Dalam musim terakhirnya pada 2025-2026 bersama dengan Sacramento Kings, Westbrook tampil dalam 64 pertandingan dan menjadi starter 58 kali. Dia mencatatkan bahwa rata-rata 15,2 poin per laga dan 6,7 asis per laga. Dia pertama kali mengumumkan bahwa keputusan pensiun melalui media sosial dalam unggahan video yang dinarasikan oleh aktor Michael B. Jordan. Selain raja triple-double, dia juga pensiun sebagai pemain dengan peringkat kelima dalam daftar assist sepanjang masa dan 14 dalam daftar pencetak poin NBA. Dan itu tadi responnya topik kita yang kedua. Sebelum Cici membacakan topik kita yang ketiga, tentunya mari kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Judika Andai Sampai Akhir Usia.

0: 9 pemandu lagu diamankan Satpol PP dan Damkar Padang Pariaman dalam razia hiburan malam.
1: Tahukah kamu, ketika aturan mulai diabaikan, dampaknya bukan hanya dirasakan oleh satu orang, tetapi oleh seluruh masyarakat. Jam operasional yang tidak dipatuhi, kebisingan yang mengganggu, atau aktivitas yang melanggar ketentuan dapat mengurangi kenyamanan lingkungan dan juga mengganggu ketentraman bersama. Jika setiap orang merasa bebas melanggar aturan, lingkungan menjadi tidak tertib, warga kehilangan rasa nyaman, dan suasana yang seharusnya aman berubah menjadi tidak kondusif. Padahal, ketertiban bukan hanya tugas pemerintah atau aparat. Ketertiban dimulai dari kesadaran setiap individu untuk menghargai hak orang lain dan juga mematuhi aturan yang berlaku. Mari menjadi bagian dari masyarakat yang peduli, patuhi aturan yang telah ditetapkan, hormati jam operasional usaha, jaga ketenangan lingkungan, dan saling mengingatkan dengan cara yang baik. Ketika setiap orang menjalankan perannya, kita sedang menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan juga harmonis untuk semua. Karena ketertiban bukan sekedar aturan yang harus ditaati, tetapi wujud dari kepedulian terhadap sesama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Wow, sekarang kita sudah berada di topik kita yang terakhir di jam kita. Yang terakhir juga ya, responers datang dari George Martin, tak peduli gelar juara dunia. Pembalap Aprilia Racing George Martin tidak peduli dengan gelar juara dunia MotoGP dan pembalap berjuluk Martinator enggan membahas mengenai target meski berada di persaingan perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Martin berada di jajaran pembalap yang diprediksi akan bersaing sehingga seri terakhir dalam perebutan gelar juara dunia. Martinator mampu tampil konsisten dengan terus bersaing di papan atas hingga pertengahan musim dan dia tetap mempertahankan posisi puncak klasemen dengan seleksi 220 poin. Terbaru, Martin juga mengamankan podium kedua GP Inggris yang berlangsung di sirkuit Silverstone Minggu dan hasil podium tersebut mempertegas posisi Martinator dalam perebutan gelar juara dunia musim 2026. Dan juga, saya mempunyai kepercayaan diri terhadap diri saya punya kepercayaan penuh terhadap tim, ujar Martin mengenai langkahnya di sisa perlombaan 2026 setelah memutuskan untuk tidak memperkuat Aprilia Racing 2027 karena bergabung dengan Yamaha Monster Energy. Dan juga Martin pun mengatakan bahwa sudah menjadi juara dunia MotoGP 2024, hanya ingin tetap memperoleh kemenangan, kata Martin dikutip dari MotoGP Selasa. Itu tadi ya sebenarnya topik kita yang terakhir tentunya di jam kita yang terakhir juga. Tapi sebelum menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu ini. Yang pertama dari Naif, 7 Bidadari. Kayaknya yang sekarang seperti Bidadari.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
2: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
2: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
2: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

dari Icon ya, sebagai lagu penutup kita di perjumpaan ini ya Responders. Dan jangan kemana-mana Responders, karena program Bungkuy akan kami lagi hadir di besok ya, alias di Sabtu Minggu setiap weekend di jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan buat kamu Responders, kalau kamu terlambat untuk request lagu, jangan khawatir, karena masalah ini bakalan ada program yang bakal menemani waktu kamu, yaitu yang pertama program Rumah Kak Mul ya, dari jam 11 siang sampai dengan jam 12. Dan nanti bakal ada di jam 12 sampai dengan jam 3 nanti ada program yaitu Respon 40 Music, yang bakal memberikan informasi juga mengenai artis-artis favorit kamu, serta ya film-film rekomendasi untuk kamu nonton bersama dengan keluarga atau pasangan kamu di malam minggu ini ya. Dan juga Responders saja mengucapkan selamat weekend ya, mad weekend buat semuanya, dan juga selamat menjalankan aktivitas tentunya. Dan juga jangan lupa istirahat ya Responders, selamat malam mingguan. Tetap di 93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Cici pamit undur diri terlebih dahulu. Kita akan bertemu di program-program selanjutnya. Kasapian tanpa kasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasan, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih.
3: Selamat datang di program Rumah Impian Anak Respon Radio. Tempat di mana kita bisa belajar, berimajinasi, dan menemukan banyak cerita seru yang penuh makna. Di sini, setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi juga dirasakan. Karena setiap anak punya cerita, dan setiap cerita punya keajaiban. Siapkan imajinasi kita, buka hati, dan mari kita mulai perjalanan seru kita hari ini di Rumah Impian Anak.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Halo adik-adik yang hebat dan penuh semangat. Selamat datang di Rumah Impian Anak Respon Radio, tempat di mana kita belajar dan berimajinasi serta menemukan banyak cerita baru atau seru yang penuh makna. Adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang suka bermain bersama teman-teman? Ada? Oke, nah pasti seru ya kalau misalnya punya tempat bermain yang luas, terus punya tempat bermain yang ramai dan penuh dengan tawa. Nah, adik-adik, bermain bersama bukan hanya menyenangkan, tetapi juga apa tuh? Mengajarkan apa? Kita diajarkan apa? Ada yang tahu nggak? Kalau berteman. Oke, jadi bermain itu juga mengajarkan kita untuk bisa bekerja sama, saling membantu, terus peduli kepada orang lah. Ya, jadi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang berjudul Halaman Rumah Tony yang Ramai. Nah, cerita ini mengisahkan tentang ada sekelompok anak yang memiliki ide nih, adik-adik. Ide mereka cukup kreatif untuk membuat tempat bermain yang lebih menyenangkan bagi adik-adik mereka. Ada yang punya adik di sini? Ada ya. Nah, mereka ini akan membantu adik-adik mereka supaya mereka bisa bermain dengan seru dan asik ya. Nah, dengan semangat kebersamaan mereka ini dan kakak-kakaknya berusaha mewujudkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, sebelum kita mulai, kakak mengajak kita untuk coba membayangkan bagaimana ya jika di lingkungan tempat tinggal kita belum ada tempat bermain. Ada yang membayangkan nggak kalau di rumah kita nggak ada tempat bermain atau di lingkungan kita? Gimana rasanya? Nggak seru kan? Sedih ya? Apa yang bisa kita lakukan agar semua anak-anak atau adik-adik kita tetap bisa bermain dengan aman dan gembira? Nah, untuk mengetahui jawabannya, mari kita simak cerita berikut ini. Jadi, halaman rumah Tony selalu menjadi tempat berkumpul setiap sore. Nah, arena bermain ini ramai dipenuhi oleh teman-teman Tony dan juga anak-anak lainnya yang datang dan bermain bersama dengan mereka. Halamannya memang cukup luas, adik-adik. Terus memang cocok untuk dijadikan tempat bermain. Jadi anak-anak yang lebih kecil biasanya ikut sama kakak Tony gitu ya, supaya ekstra berhati-hati agar permainan mereka tidak membahayakan adik-adik mereka. Nah, sepertinya kita perlu membuat alat permainan sederhana untuk adik-adik kita. Ini kata Tony pada suatu hari sama teman-temannya. Lalu si Ratna, temannya Roni, berkata, "Benar, Ton. Selama ini mereka belum punya alat permainan sendiri. Sekarang permainan apa kalian?" Enggak. Kalian enggak main? Hah? Terus permainan apa? Oke. Main kelereng. Yeah. Nah, itu juga salah satu permainan yang seru ya. Oke. Jadi Tony dan teman-temannya akhirnya punya ide untuk membuat permainan jungkat-jungkit. Nah, kata Doni setuju nih, boleh juga ya kita buat permainan jungkat-jungkit. Nah, kalau begitu kita bagi tugas. Jadi Tony, Ratna, dan teman-teman yang lain bagi tugas untuk membuat permainan jungkat-jungkit. Jadi ada anak laki-laki cari drum. Oke, terus anak perempuan mencari papan. Nah, beberapa hari kemudian akhirnya alat-alat mereka yang perlukan mereka perlukan sudah terkumpul. Nah, lalu si Ani teman mereka bertanya, "Dari mana kalian dapat barang-barang ini?" Nah, Andi menjawab, "Aku dapat drum ini dari pangkalan minyak di depan rumahku. Pemiliknya sudah mengizinkan aku mengambil drum yang tidak terpakai." Lalu si Ratna juga menjelaskan kalau papan ini kami dapat dari lokasi pembangunan rumah. Kami minta kayu yang sudah tidak terpakai. Jadi sehingga mereka bahkan berhasil mendapatkan dua papan panjang yang cukup untuk membuat dua apa permainannya namanya? Betul, jungkat-jungkit. Karena semua bahan sudah tersedia, akhirnya mereka segera mulai membuatnya. Nah, pertama-tama mereka memotong drum dan menjadi dua supaya bisa dijadikan alat jungkat-jungkit. Lalu lanjutannya mereka pinjam alat pemotong. Akhirnya Toto teman mereka mulai memotong drum, tapi cukup kesulitan nih adik-adik. Mereka pun bergantian untuk memotong drum tersebut. Nah, setelah beberapa kali percobaan, akhirnya mereka berhasil membelah dua drum secara memanjang. Nah, bagaimana kalau kita pasang di bawah pohon itu? Ini usulnya si Ani. Jadi si Ani juga memberikan saran ya kepada teman-teman yang lain untuk membuat jungkat-jungkit. Nah, lalu Ratna bilang, "Itu ide bagus." Nah, disebut persetujuan juga teman-teman yang lain. Akhirnya mereka membawa potongan drum ke bawah pohon. Tony dan Toto kemudian menggali lubang untuk memasang drum agar tidak mudah tergeser. Akhirnya adik-adik apa? Jungkat-jungkit buatan mereka pun selesai. Kalau sudah selesai gimana? Sudah bisa dimain? Betul sekali, akhirnya kata Tony, legahnya ya selesai juga akhirnya. Mudah-mudahan adik-adik senang dengan jungkat-jungkit ini, kata teman mereka yang bernama Toto. Pasti dong mereka senang ya enggak? Kalau udah dapat permainan, betul. Nah, nanti sore aku ajak adik aku ke sini biar dicoba, kata si Ani. Nah, akhirnya sore harinya seperti biasa anak-anak berdatangan di halaman rumah Tony. Begitu melihat jungkat-jungkit yang baru yang mereka buat, mereka langsung menyerbu dan mencobanya dengan begitu riang. Wah, lihat mereka senang sekali, kata teman Andi. Ya, mereka sangat menikmati mainan baru ini, kata Ratna sambil mereka tersenyum. Lalu beberapa orang tua juga adik-adik menemani anak-anak. Dan mereka sangat senang melihat anak-anak bermain dengan ceria. Nah, melihat adanya jungkat-jungkit, akhirnya pun mereka terpikir untuk menambah alat permainan lain. Ada yang bisa tebak permainan apa lagi yang mereka mau buat? Apa? Hah? Permainan apa? Seluncuran ya. Permainan apa tadi? Seluncur. Oke. Nah, ternyata Bapak Dodi punya usul untuk membuat bak pasir. Nah, akhirnya Ayah Tony setuju dan mau melakukan permainan bak pasir. Nah, beberapa hari kemudian bak pasir itu pun selesai dibuat. Tak hanya itu, mereka juga membuat ayunan dari ban bekas yang digantungan pada dahan pohon besar di halaman rumah Tony. Selain bak pasir, apa tadi yang lagi dibuat permainannya? Ayunan, betul. Siapa yang suka ayunan? Wih, semuanya suka ya. Oke, kini halaman itu memiliki 3 alat permainan. Ada pertama, apa? Jungkat-jungkit, betul. Ada ayunan dan juga bak pasir. Sehingga halaman rumah Tony pun semakin Terutama di hari Minggu, bahkan mereka harus mengatur giliran agar anak-anak bisa bermain dengan tertib. Nah, supaya tidak berebut ya. Jadi teman-teman Tony, ada Ratna, ada Ani, mereka butuh orang tua untuk membantu mengatur giliran permainan anak-anak. Nah, akhirnya anak-anak itu juga rutin mengecek kondisi alat-alat permainan mereka. Sekali seminggu mereka bergiliran memeriksa apakah ada yang perlu diperbaiki atau diganti agar tetap aman dan saat dimainkan juga ya. Kini halaman rumah Tony tidak hanya menjadi tempat bermain tetapi juga tempat untuk berkumpul. Ya, tempat berkumpul warga, adik-adik. Para orang tua yang menemani anaknya sering berbincang dan juga bahkan mengadakan kegiatan seperti arisan atau berbagai keterampilan. Nah, sejak saat itu, setiap sore halaman rumah Tony pun tak pernah sepi, adik-adik. Tempat itu telah menjadi pusat pertemuan dan kebersamaan warga sekitar. Jadi, dari anak-anak hingga orang dewasa, semuanya merasa memiliki dan menjaga tempat bermain itu bersama-sama. Nah, adik-adik, dari cerita yang sudah kita dengar bersama-sama, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajari? Belajar kerja sama? Nah, kenapa? Karena Tony dan teman-temannya bekerja bersama untuk membuat alat permainan hingga berhasil diselesai. Peduli terhadap sesama? Betul. Nah, mereka membuat permainan untuk adik-adik agar semua anak bisa bermain dengan senang. Ada yang lain? Nah, kreatif memanfaatkan barang bekas. Misalnya drum, papan, dan juga ban bekas diubah menjadi alat permainan yang bermanfaat. Yang dulunya bekas akhirnya bisa jadi mainan. Nah, selanjutnya kita belajar ada gotong royong dengan warga. Anak-anak dan orang tua saling membantu sehingga lingkungan menjadi lebih baik dan nyaman. Terakhir, ada yang tahu nggak kita belajar apa dari cerita ini? Selain kerjasama, peduli terhadap sesama, terus kreatif memanfaatkan barang bekas. Ada yang tahu? Bertanggung
6: jawab.
5: Betul, bertanggung jawab dan menjaga keamanan. Dari teman-teman Tony, dari Tony kita belajar mereka rutin memeriksa alat permainan agar tetap aman digunakan oleh semua anak. Oke, pesan moral yang dapat kita pelajari dari cerita ini dengan kerjasama, kepedulian, kreativitas, gotong royong, dan tanggung jawab, kita dapat menciptakan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Oke, wow, luar biasa ya. Berharap adik-adik berteman bisa membantu teman-temannya ya. Bisa menyenangkan teman-teman atau apalagi adik-adiknya, oke? Sekian cerita kita sore hari ini. Kita akan ketemu lagi di Rumah Impian Anak Respon Radio.
3: Terima kasih sudah mendengarkan Rumah Impian Anak. Semoga setiap cerita, tawa, dan pelajaran bisa menemani dan menginspirasi. Jangan lupa Rumah Impian Anak akan selalu hadir menyapa setiap Sabtu dan Minggu pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tetap semangat dan teruslah bermimpi.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

Setiap hari, dunia olahraga selalu punya cerita. Kisah kemenangan, kejutan tak terduga, sampai momen yang bikin seluruh penonton menahan napas. Dan semua itu kami rangkum khusus untuk responder dalam program Bungkul. Di sini, responders bakal dapat update paling populer dari jagat olahraga. Dari lapangan sepak bola internasional, arena bulu tangkis dunia, lintasan MotoGP, sampai kompetisi olahraga Indonesia yang lagi ramai dibicarakan. Bungkul menyajikan semuanya dengan gaya yang sportif, ringan, dan mudah dicerna. Cocok untuk responders yang ingin tetap update tanpa perlu menyimak berita panjang. Tidak hanya info olahraga terbaru, Bungkul juga hadir dengan pilihan lagu-lagu terbaik dari seluruh dunia. Hits mancanegara yang memacu adrenalin, lagu-lagu Indonesia yang memotivasi, sampai musik Korea yang sedang naik daun. Semua kami bungkui dalam satu paket yang bikin semangat hidup kembali. Bungkui, info olahraga terhangat, musik terbaik, dan energi penuh semangat. Dengarkan setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Barat, hanya di 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang Responders. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Waduh, tentunya kembali lagi nih bersama Dila di program Respon 40 Music yang akan menemani Responders di hari Sabtu 15 Agustus 2026 di jam 12 sampai jam 3 nanti, tentunya dengan rangkaian-rangkaian informasi-informasi seputar dunia permusikan, artis dan juga perfilman ya. So tentunya buat Responders nih yang ingin bergabung bersama Dila di hari ini, boleh banget ya, yang ingin mendengarkan Dila ya, mendengarkan informasi-informasi terbaik aja ya. Apa aja sih album-album terbaru yang dikeluarkan penyanyi-penyanyi terhebat kita, atau ada berita-berita tentang artis ternama, atau film-film terbaru yang akan tayang nih di bioskop. So tentunya buat Responders boleh banget ya, langsung saja bergabung melalui streaming kita di www.responradio.com. So tentunya untuk itu, buat Responders yang untuk menemani makan siangnya ya, Dila akan putarkan beberapa lagu-lagu spesial nih yang akan menemani Responders di hari ini. So untuk itu, kita untuk membuka perjumpaan kita di hari ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Taylor Swift, Blank Space, spesial lagu untuk menemani makan siang Responders di hari ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, dalam kepemimpinan, faktor kejujuran sangat penting. Setiap orang ingin mengikuti seseorang dan bekerja sekeras mungkin untuknya kalau mereka mengetahui bahwa pemimpinnya jujur. Kejujuran ini memang merupakan keinginan dari para stakeholder atau pemegang saham. Sayang, dalam praktek, banyak pemimpin yang tidak jujur. Mereka sering memanipulasi kedudukannya untuk kepentingan diri sendiri. Jadi antara keinginan dan keadaan di lapangan akan sangat berbeda. Padahal integritas sangat penting, sehingga antara kata dan perbuatan harus sejalan. Para pengikut tidak akan puas terhadap janji-janji palsu, suka menipu atau menutup-nutupi kesalahan yang ada. Kalau pemimpin dapat menjaga janjinya dan berbicara tidak berbelit-belit, ia dapat dikatakan jujur. Orang tidak menyukai pemimpin yang mempunyai standar ganda dalam mengambil keputusan. Sudahkah Anda menjadi pemimpin yang jujur?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Resmen Radio-Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Sia ya, featuring Diplo featuring Librin yang berjudul Genius, yang sudah kita putarkan untuk menemani responers di hari ini. So tentunya masih bersama Dila ya, dan tentunya Dila udah janji tadi ya mau memberikan informasi nih seputar dunia permusikan, movie atau perfilman, dan juga artis-artis ternama ya. Dan tentunya di hari ini Dila sudah mendapatkan informasi nih seputar dunia musik kali ini ya, yaitu datang dari band asal Bintaro, Tail Whip kembali mempertegas eksistensi mereka di kancah musik independen dengan meliris single ketiga bertajuk Pine You Like a Pineful Hop. Lagu yang dijadwalkan meluncur pada 12 Agustus 2026 menjadi kelanjutan dari rangkaian emosional yang telah dibangun melalui dua rilisan sebelumnya, yaitu I Think I Have Said No dan I Feel Confused. Dalam karya terbaru ini, Tailwind mengeksplorasi wilayah yang lebih personal, yakni tentang ketakutan menghadapi ketidakpastian dan dilema seorang yang memilih bertahan meskipun harus hidup berdampingan dengan luka. Jika single pertama mendokumentasikan keruntuhan hubungan dan single kedua menangkap kebingungan perasaan, Pine You Like a Pineful Hop berada di fase transisi yang menyesakkan. Ketika melepaskan, terasa jauh lebih menakutkan daripada rasa sakit saat bertahan. Waduh, keren sekali ya single terbarunya Tail Whip ini ya, yaitu ada tiga fase, yaitu keruntuhan hubungan dan juga ada kebingungan perasaan dan juga melepaskan ya. Waduh, ini kayaknya dari hubungan yang tidak baik-baik saja mencari jalan solusinya, dan jalan solusinya tidak ada, ya udah kita untuk melepaskan dan ikhlas saja. Waduh, keren sekali ya. Dan tentunya mungkin semoga boom meledak ya single terbarunya dari Twilight Whip ini. Dan untuk itu sebelumnya Dila sudah menyiapkan juga beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responders di hari ini. Satu lagu dari Adele, Someone Like You. Check the sound.

0: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
1: "Enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat."
0: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Satu lagu dari Ailee yang berjudul I Will Go To You Like The Freeze Now yang sudah kita putarkan untuk menemani respons di hari ini. Setentunya kalau Dila udah dengerin lagu itu tuh udah kayak ingat film drama Korea, salah satu drama Korea yaitu Goblin. Ya ya duh. Dengernya Goblin kemarin ada perayaan 10 tahun ya. Ada reunian kemarin, aduh. Jadi kangen nih mau rewatch lah. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi seputar dunia musik, perfilman dan juga artis-artis ternama maupun dari mancanegara dan juga Indonesia. Dan kali ini ada informasi yang datang dari Indonesia ya, masih dari dunia permusikan, yaitu penyanyi dan produser musik Petra Sihombing kembali menyapa pendengar melalui karya terbaru bertajuk Bangga. Single ini menjadi medium bagi Petra untuk mengekspresikan perasaan keraguan dan apresiasi mendalam terhadap pencapaian seseorang. Petra menjelaskan bahwa lagu ini merupakan representasi dari rasa syukur saat melihat orang terdekat berhasil melewati masa-masa sulit hingga akhirnya meraih apa yang mereka impikan. Dan tentunya seperti judulnya, lagu ini adalah kisah tentang seseorang yang menyampaikan kekagumannya, kebanggaannya ke orang lain ya, perasaan ikut senang yang sudah dilihat mungkin susah-susahnya ya. Dan berbeda dengan lagu pertama, Kasih Sayang Pada Umumnya yang sering dikaitkan dengan romansa, Bangga memiliki kecukupan yang lebih luas termasuk hubungan pertemanan. Petra mengaku bahwa dirinya tipe orang yang lebih banyak mendengarkan daripada berbicara saat berada di lingkaran pertemanan. Waduh, single terbaru lagi nih dari Petra Sihombing ya. Siapa nih yang suka dengerin lagu dari Petra Sihombing? Dila pernah dengerin juga ya Petra Sihombing, yaitu Tangguh, terus ada juga 80 km, terus Main, terus ada juga Selimut. Suka aku kalau Petra Sihombing tuh Nirmala sih ya. Dan tentunya ternyata udah ada nih lagunya di program di hari ini ya. Tentunya kita dengerin dulu lah, mungkin responders kepo ya dengan lagunya dari Petra Sihombing yang berjudul Bangga ini. Dan untuk itu kita coba dengarkan dulu ya satu lagu dari Petra Sihombing, Bangga, spesial untuk menemani responders di hari ini.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Cortez yang berjudul Fashion ya, yang sudah kita putarkan untuk menemani respons di hari ini. So tentunya masih bersama Dila, masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan nih, matawan respons yang lagi makan siang hari ini. Semoga terhibur ya dengan informasi-informasi terbaru dan terupdate lainnya. Matawan tadi tuh kita dengarkan ya, informasi dari Petra Sihombing dengan satu lagu, dengan single terbaru yang ternyata udah ada ya respons, jadi langsung kita putarkan tadi. Jadi respons nggak perlu cari-cari nih apa sih lagu dari Petra Sihombing tadi gitu kan, apa sih nanti tadi kan udah dengarkan ya bersama Dila. Dan kali ini datang dari unit musik Hearn, resmi menandai ekstensinya di industri musik tanah air dengan liris debut album penuh bertajuk Pandum. Sejak terbentuk pada 2023, album ini menjadi momen penting yang merangkum perjalanan emosional para personelnya. Secara tematik, Pandum bukan sekedar kumpulan lagu, melainkan sebuah ruang yang mengabadikan pengalaman siklikal manusia. Hearn memotret dinamika hidup mulai dari fase pendambaan, kehilangan, kekalutan hingga akhirnya mencapai titik penerimaan. So tentunya, namun nama album ini diambil dari potongan falsafah budaya Jawa yaitu Nimro Ing Pandum yang secara harfiah berarti pemberian atau pembagian. Melalui filosofi ini, Hearn ingin mempersembahkan karya mereka sebagai sebuah pemberian personal kepada para pendengar. Tiap track dalam album ini dirancang untuk memiliki jiwa masing-masing, namun jika dinikmati secara utuh, seluruh lagu ini akan bermuara pada suatu pesan mendalam bahwa setiap pemberian, terutama pada hal-hal yang tidak terhindarkan, sogianya diterima dengan kelapangan hati. Waduh, tentunya masih akan bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan. So, sebelum kita tutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita dengarkan dulu ya lagu dari Bunda Dua Putri yang katanya mau dengarkan satu lagu dari Roni Parundian featuring Andi Rianto yang berjudul Sepenuh Hati. Salam-salamnya untuk Krusia Respon dan semua responder, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Mad Weekend ya, Mad Weekend juga Bunda, makasih. Untuk itu satu lagu dari Andi Rianto featuring Roni Parulian, Sepenuh Hati Special Request Bunda Dua Putri.

lagu dari Andi Rianto featuring Roni Parulian Sepenuh Hati sudah menghantarkan kita di menit ke-57 di program Respon 40 Musik hari ini. So tentunya Dila akan kembali lagi ya di jam kedua dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan. So kita tutup dengan satu lagu dari Benny Blank featuring Calvin Harris yang berjudul I Found You.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,6 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila di program Respon 40 Musik. Tempatnya informasi-informasi seputar dunia musik, perfilman dan juga para artis-artis ternama dari Indonesia maupun mancanegara. Dan kita sudah berada di jam kedua tentunya, dan masih ada 2 jam lagi nih kebersamaan kita di program Respon 40 Musik hari ini. So, tentunya Dila akan beri informasi-informasi terbaik dan ter-up to date yang mungkin ada salah satunya nih artis atau film-film yang lagi responers tunggu ya. Dan tentunya buat responers yang ingin mendengarkan Dila, boleh banget ya gabung aja melalui streaming kita di www.responradio.com. Dan tentunya untuk membuka perjumpaan kita nih di program Respon 40 Musik di jam kedua ini, Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial yang akan menemani responder. Salah satunya lagu dari Sam Smith yang berjudul Fire on Fire.

pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93.0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Kembali lagi bersama Dila ya. Tentunya di program Respon Forte Musik, tempatnya informasi-informasi seputar dunia permusikan, dunia perfilman dan juga artis-artis ternama ya. Dan kali ini tadi kita sudah mendengarkan ya, sudah membacakan ya, sudah memberikan informasi seputar dunia musik. Kali ini datang dari dunia perfilman nih ya, Responers. Dan tentunya Dila bakalan kasih sharing-sharing ya, film-film apa saja nih yang akan Dila sharing buat Responers di hari ini. Ya tentunya banyak ya rekomendasi-rekomendasi film-film terbaik yang baru-baru rilis ini Responers. Itu datang dari Inside the Trusto Skandal, adalah film dokumenter de kriminal asal Swedia yang disutradarai dari Karin af Klitbang. Film ini merangkat kembali kasus kejahatan finansial besar yang mengguncang Swedia pada tahun 1997 ketika perusahaan investasi Trustor diambil alih melalui skema keuangan yang kemudian terungkap sebagai penipuan. Kisah berpusat pada Joachim Posener, sosok yang disebut sebagai dalang utama dalam skandal tersebut. Setelah menghilang pada 1997 dan bertahun-tahun menjadi buronan, Posener akhirnya bersedia diwawancarai untuk pertama kalinya secara mendalam mengenai kehidupan dan keterlibatannya dalam kasus Trustor. Dokumenter ini tidak hanya menghadirkan sudut pandang Posener saja, tetapi juga beraksi dari orang-orang yang berkaitan dengan kasus tersebut. Berbagai kesaksian yang saling bertentangan digunakan untuk mencoba menjawab pertanyaan yang selama puluhan tahun masih menjadi misteri. Siapa sebenarnya yang melakukan apa? Bagaimana sekitar 600 juta krona dapat diselewengkan dan dikemanakan uang tersebut perginya? Dengan memandu wawancara baru, kesaksian pihak terkait, serta penelusuran kembali kasus lama, Inside the True Story Scandal berusaha menangkap sisi belum terjawabnya dari salah satu skandal keuangan terbesar di Swedia. Oke, buat terus-menerus yang mungkin suka ya dengan film-film yang tema-tema yang seperti ini ya, yang mungkin ini Tyler ya, tentunya boleh banget ya nanti cari aja Inside the True Story Scandal. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu yang sudah Dila siapkan untuk Responders. Salah satunya satu lagu dari Rin Dominic yang berjudul Somewhere Only We Know.

0: 나는 너를 보고 있어. 같이 있던 밤 기억하고 있어. 낯선 길에 걸을 땐 고개를 들어 저 별을 바라봐.
1: 디 harus kabang lo ko malih wana lah hari angi alun antrinyo lai
2: yo mangau ni kabang tu
1: iko ah tadi amau ni surah tanyohan ba acaro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tu se
2: oh allah kalau itu nak paralu ni kabang nagari do kemarilah wakkanlan uni ke Violina asisten virtual bank nagari pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda ya. Satu lagu dari Tulus yang berjudul Kelana ya. Kita kemana, hendak kemana, mencari apa. Jadi kayak harus tahu ini maunya kemana, arahnya di mana tentunya ya. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan nih buat responders di hari ini. So tentunya untuk responders yang ingin mendengarkan Dila langsung, boleh banget ya langsung saja ke kontak kita di, ke streaming kita di www.responradio.com. Mungkin ada nih beberapa film-film yang lagi responders tunggu atau rekomendasi-rekomendasi film yang akan Dila sampaikan. Mungkin ada yang lekat nih sama responders tentunya. Dan kali ini yaitu adalah film yang sangat ditunggu-tunggu nih kayaknya ya. Yaitu ada film yang berjudul Agensi Rumah Tangga atau ART yang akan tayang ya 10 September 2026, coming soon banget nih. Kayaknya lagu film ini berjenis tentang komedi drama. Waduh, siapa nih yang pengen banget suka film-film komedi drama yang kayak mengocok perut ya, yang membuat kita tertawa dan menghibur kita sekali. Yaitu diproduseri oleh Chan Parwes Servia, ada Riza dan Nitu Nizar, dan sutradaranya ada Naya Anindita, dan penulisnya ada Upi Ayu dan Ayu Anggraini Putri. Diproduksi oleh Starvision, Legacy Pictures dan Fortera Studios. Ada castnya yaitu Enzi Storia, ada Afgan Syahreza, waduh ada Afgan nih, ada Vita Anggriani, Ardit Erwanda, Yunita Siregar, Unique Priscilla, Tika Priyatna Kusuma, Nada Novia, Umi Kwari, Musdalifah Basri, Neneng Wulandari, Sheila Dara, dan Hesti Purwa. Sinopsisnya yaitu ketika Enzi, Katia yang diperankan oleh Enzi, yang di PHK perlu pekerjaan baru untuk membayar KPR-nya, hingga memutuskan menjadi penyalur asisten rumah tangga atau ART. Berbagai drama yang penuh romantika membuatnya bimbang antara mencari pekerjaan atau mempertahankan para ART yang sudah jadi keluarga baru baginya. Waduh, film ini bisa ditonton oleh remaja 13 tahun ke atas ya, dan tentunya akan tayang 10 September 2026 di bioskop Indonesia. Waduh, coming soon ya. Apalagi di sini ada Musdalifah Basri dan Umi Kwari. Waduh, sekocak apa ini filmnya? Mungkin buat responders yang ingin menonton ya, boleh banget nih disiapkan dari sekarang untuk 10 September mendatang ya. Dan tentunya film ini sudah tayang trailernya ya. Jadi buat responders yang ingin mencari trailernya, ingin lihat kutipan filmnya sekocak apa sih, boleh banget ya langsung dicari aja trailer Agensi Rumah Tangga. So untuk itu, satu lagu dari Dua Lipa yang berjudul New Rules akan menemani kita di siang hari ini dulu. So untuk itu tetap stay tune, dan satu lagu Dua Lipa, New Rules.

0: Yaelah, berisik banget. Ya ampun, masih jam segini juga. Tidur lagi ah, males banget. Halo?
1: Ayang di mana? Udah bangun belum?
0: Iya, bentar ah.
1: Kapan nih jemput aku?
0: Sekarang ya?
1: Iya.
0: Sekarang jam berapa?
1: Udah jam 8, Ayang.
0: Iya. Telat lagi gua. Baju udah, celana udah. Apa lagi ya? Waduh, merah lagi. Mana nih? Ya udah deh, terobos aja.

Ingat, nyawamu hanya satu. Maka, jagalah keselamatan Anda berkendara. Karena keluarga Anda menunggu di rumah. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Oke, okay, lagu dari Taeyeon yang berjudul Dream ya. Spesial lagu yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders. Kalau dengerin lagu dari Taeyeon Dream ini, kangen deh sama drakornya Dila, yaitu apa ya? Welcome to Samdari. Waduh, itu enak banget itu drakornya responders. Dan tentunya salah satu film yang akan Dila sampaikan kali ini juga kayaknya bakal cocok juga dengan lagu dari Taeyeon tadi ya, yang berjudul Dreams, yaitu adalah A New Dawn, yaitu jenis film animation, produser dari Pierre Baswaron dan Emmanuel Alain Reynal serta Fumi Taukuchi, disutradarai oleh Yoshitoshi Shinomiya dan penulisnya juga sama yaitu Yoshitoshi Shinomiya, juga diproduksi oleh Asmik Ice Studio Ortiger dan Mio Production. Castnya ada Riku Hagiwara dan Kotone Farukawa dan Miyu Irino. Sinopsisnya yaitu Kaitoro tinggal di sebuah pabrik terbengkalai yang dulu dikelilingi hutan lebat, kini telah berubah menjadi hamparan panel surya. Menjelang pembongkaran pabrik, ia bertekad menerbangkan kembang api peninggalan mendiang ayahnya bersama sang adik dan seorang sahabat sebagai penutup sebuah babak dalam hidupnya. Film ini akan tayang 19 Agustus ya, hanya ada di bioskop. So tentunya buat respons yang mungkin suka tentang film anime ya, yaitu film kartun, boleh juga ya gabung dan tonton filmnya di 9 Agustus nanti di bioskop kesayangan responders. Dan tentunya film ini bisa ditonton oleh semua umur. So tentunya buat responders boleh banget ya bergabung saja atau tonton filmnya. Dan masih juga banyak lagi ya informasi-informasi atau film-film yang akan Dila sampaikan buat responders di hari ini. So untuk itu buat responders, tunggu dulu ya, sebelum kita closing kita dengerin dulu satu lagu dari Overnight yang berjudul Kita Lewati Berdua. Apa sih hukumnya mendengarkan satu lagu dari Kita Lewati Berdua ini di saat jomblo ya? So untuk itu selamat mendengarkan, check to the sound.

setelah lagu dari Overnight kita lewati berdua. Waduh, kamunya di mana ini? Kok aku jalan sendiri sih? Tentunya masih bersama Dila dan tentunya kita sudah berada di penghujung jam kedua di program Respon 40 Musik hari ini. So tentunya buat responders yang masih ingin mendengarkan informasi-informasi yang belum Dila sampaikan ya, tadi udah kita ulik tentang musik dan juga sudah tentang perfilman. Kali ini bakalan bahas tentang mungkin artis-artis ternama yang ada nih, salah satu dari responders artis ternamanya yang bakal Dila sampaikan di hari ini. Tetap stay tune bareng Dila dan masih di program Respon 40 Musik di jam 2 nantinya ya. Dan untuk itu satu lagu dari Jae Sung Hwan yang berjudul Die A Night, spesial lagu penutup kita di jam kedua ini.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, yes, Windu, spesial lagu pembuka kita di jam ketiga di program Respon Forte Musik kali ini. So, tentunya masih ditemani bersama Dila dan masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya. Kali ini kita bakalan bahas tentang dunia artis ya, maupun dari mancanegara, Korea maupun Indonesia. So, tentunya sudah ada ya beberapa informasi-informasi terbaik lainnya yang sudah Dila siapkan untuk Responers di hari ini. So, tentunya buat Responers, jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune bersama Dila ya. Nanti kita akan bahas tentang artis-artis ternamanya Responers di siang hari ini. So, untuk itu sebelum kita ke informasinya, kita dengarkan dulu satu lagu dari 21 Pilots yang berjudul Rides.

0: Dih, harus kabang lo ko. Malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Yes, 93,0 FM Respon, radio-radio keluarga Anda. Masih bersama Dila di program Respon 40 Musik. Tempatnya berinformasi-informasi seputar dunia musik, perfilman dan juga artis ternama ya. Tentunya tadi Dila sudah janji ya sama responders, yaitu kita bakalan bacain informasi tentang artis ternama ini. Waduh, kali ini datang dari JYP, Gunil keluar dari Ex-Dinary Heroes. Secara mengejutkan, member Ex-Dinary Heroes, Gunil keluar dari band rock asal Korea Selatan tersebut menyusul sejumlah kontroversi yang menyelimuti penabuh drum itu dalam beberapa waktu terakhir. Kabar itu disampaikan JYP Entertainment dalam pengumuman yang diunggah di media sosial pada Kamis 13 Agustus 2026 siang waktu Indonesia Barat, 18 jam setelah agensi masih mempromosikan foto konsep Gunil untuk Ex-Dinary Heroes 3RD Fan Meeting The X-Tone pada September 2026. JYP Entertainment meminta maaf kepada para penggemar terkait kontroversi dan keputusan tersebut. Mereka juga memastikan Ex-Dinary Heroes akan melanjutkan aktivitasnya sebagai grup dengan 5 anggota. Menurut Korea Jonggang Daily, meski tidak disebut masalahnya secara detail, pengumuman disampaikan setelah kontroversi Gunil akibat sebuah unggahan daring yang menyebutkan dirinya telah menghina penggemar. Dikenal lewat lagu-lagu seperti Happy Death Day 2021, Hello World 2022 dan Deadlock 2023, Fire My Sweat Mystery di 2025 dan X-ROM. Ex-Dinary Heroes juga sempat tampil di Prambanan Jazz pada Juli 2026. Dan tentunya ini adalah informasi informasi pertama ya di jam ketiga ini atau jam terakhir ini. So tentunya masih ada informasi-informasi terbaik lainnya yang akan disampaikan. So satu lagu dari Libyan Ka People akan menemani kita di hari ini.

0: Responer, bersiaplah untuk perjalanan musik lintas negara yang seru dan menarik.
1: Karena sekarang saatnya menikmati lagu-lagu terbaik dari penjuru dunia di program Treeverse. Treeverse adalah tempatnya para pecinta lagu-lagu Indonesia, mancanegara, dan K-pop bersatu. Dari ritme keji musik Korea, lirik mendalam musisi lokal, sampai suara powerful dari artis barat favoritmu, semuanya ada di sini.
0: Mau request lagu terbaru dari Jungkook atau Cobek bareng Ed Sheeran dan Adele?
1: Mungkin lagi galau atau butuh sentuhan lokal dari Tiara Andini atau Andi Rianto? Tenang aja, Treeverse siap putarin semua permintaan responder. Dengarin Treeverse setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai jam 10 malam hanya di 93,0 FM Respon Radio.
0: Jangan lupa responder yang jadi DJ-nya, karena semua lagu yang diputar adalah hasil request dan untuk responder. Kirim request lewat DM media sosial kami atau langsung aja WhatsApp ke 0821-5566-8003. Tulis nama artis, judul lagu, dan pesan singkat, biar kami bacain di udara. Karena musik itu bahasa universal, dan responder punya selera global.
1: Gabung bareng kami di Treeverse,
0: your global music destination.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga.

90,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Waduh, sudah kita dengarkan yang satu lagu dari Haypen ya, yang berjudul Big Girls Don't Cry. Waduh, perempuan besar tidak boleh menangis. Tidak boleh menangis ya perempuan. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan informasi-informasi terbaik lainnya, masih seputar artis ya, yaitu datang dari Ariana Grande. Siapa yang gak tahu nih sama penyanyi populer side to side ya, yaitu meraih posisi puncak tangga album Billboard 200 untuk ketujuh kalinya berkat album Petal yang dirilis pada 31 Juli 2026. Petal debut di posisi pertama dengan 295.000 unit serta setara album. Angka tersebut menjadi debut pekan pertama terbaik Ariana Grande sejak 2019. Dari total 295.000 unit, sebanyak 168.000 berasal dari penjualan album. Angka tersebut menjadi pekan penjualan terbesar kedua sepanjang karir Ariana Grande setelah My Everything pada 2014. Sebanyak 96.000 unit di antaranya berasal dari penjualan album dalam format vinyl. Sementara itu, Petal mencatat 128,83 juta streaming on demand yang setara dengan 126.000 unit album. Petal berasal lagu-lagu dan video musiknya telah menjadi bahan pembincangan luas baik sebelum maupun setelah Ariana Grande yang menyatakan bahwa dirinya ingin mengambil jeda dari kehidupan publik. Sebagai kontroversi yang muncul, tampaknya justru membantu album tersebut mendapatkan perhatian lebih besar. Pencapaian tersebut melalui debut album Eternal Shine pada 2024 yang mencatat 227.000 unit. Dari 8 album studio Ariana Grande, ada Thank You Next yang memiliki debut lebih tinggi. Album tersebut mencatat 360.000 unit pada pekan pertamanya pada 2019. Di posisi kedua Billboard 200 pekan ini terdapat I'm the Problem My milik Morgan Wallen dengan 75.000 album tersebut, turun satu peringkat dari pekan sebelumnya. Dan tentunya waduh keren sekali ya Mbak Ari ini, waduh keren banget nih Mbak Ari. Oke, terima kasih banyak ya buat Mbak Ari yang katanya mau hiatus dulu ya beberapa tahun ataupun mungkin akan kembali lagi ke dunia hiburan. Dan tentunya untuk itu kita dengarkan ya satu lagu dari Ariana Grande, Thank You Next, untuk membuka, untuk kita dengarkan hari ini ya.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

dari Cowboy Junior yang sudah kita putarkan untuk menemani responders di hari ini. Waduh, sebentar lagi ya akan berakhir saja pertemuan kita di program Respon 40 Musik kali ini. So tentunya masih akan ditemani bersama Dila dengan satu informasi lagi nih. Waduh, yaitu datang dari artis perantau kita yaitu Agnes Mo dan Anggun C. Sasmi akan tampil perdana dalam Richard Season 4 yang tayang mulai 12 Agustus 2026. Waduh, lagi tayang ya. Udah tayang ya hari ini ya. Udah tayang ya, udah 3 hari yang lalu mungkin tayangnya. Kehadiran dua artis Indonesia tersebut menjadi bagian dari deretan pemain baru di musim terbaru serial tersebut. Musim keempat seri aksi ini mengikuti kisah Jack Reacher yaitu diperankan oleh Alan Ritson yang secara tidak terduga bertemu dengan orang asing yang putus asa di dalam kereta bawah tanah. Pertemuan tersebut berakhir kacau hingga menyeret Riker ke dalam situasi kompleks dan mematikan di mana ia harus menghadapi musuh-musuh kejam yang berasal dari lingkaran kekuasaan tertinggi. Riker Season 4 masih menjadi hasil adaptasi Gen Tomorrow, novel ke-13 dalam seri terlaris dunia karya The Child. Dan tentunya beberapa faktanya yaitu Agnes Mo dan Anggun termasuk bintang yang baru bergabung dalam musim keempat Riker. Agnes Mo berperan sebagai Lila Hot, perempuan muda asal Indonesia yang datang ke Philadelphia bersama sang ibu Amisa Hot yang diperankan Anggun. Dalam musim tersebut Lila Hot diberikan sedang mencari ayah kandungnya yang merupakan warga negara Amerika Serikat. Sementara itu dalam trailer ada pula adegan yang mengisyaratkan kedekatan antara Jack Riker dan Lila Hot, mulai dari saling bertatapan hingga berciuman. Dan tentunya ini adalah di sini berarti Agnes Mo dan Anggun berperan sebagai anak dan ibu ya. Waduh, keren sekali ya. Dan tentunya masih bersama Dila dan ini adalah informasi terakhir di program Respon 40 Musik kali ini. So tentunya jangan khawatir dulu. Sebelum kita see you and dadah bye bye, kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila siapkan untuk responder. Satu lagu dari Treasure yang berjudul Zoom Zoom.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Waduh, tidak terasa ya sudah 3 jam saja dalam menemani aktivitas responders dari jam 12 tadi. Tentunya sudah jam 3 juga ya. Dan tentunya program Respon Forte Music akan kembali hadir menemani responders di hari Minggu. Tentunya di jam yang sama dengan informasi-informasi terbaik lainnya seputar dunia musik, perfilman dan juga artis-artis ternama. So tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung dan mendengarkan Dila di hari ini. Semoga informasi-informasi yang Dila berikan dan Dila sampaikan bermanfaat buat kita semuanya dan menjadi rekomendasi-rekomendasi terbaiknya responders. Dan untuk itu Dila pamit undur diri. See you the next time and dadah bye-bye. Satu lagu dari Charlie Puth yang berjudul One Call Away akan menutup perjumpaan kita di program Respon 40 Musik hari ini. So tentunya tetap stay tune di 93,0 FM karena akan ada program Lama Bana yang akan menghoyak responders dengan lagu-lagu Minang terbaiknya, dendang-dendang Minang dan galau-galau Minangnya bersama rekan Dila Kak Marin. Dan untuk itu, see you the next time and dadah bye-bye.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio peduli bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Densana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Densana sadonyo, baso balik tentunya di sore hariku. Bahasa momarin yo, iki niko bahasa momarin yo Densana. Mungkin suaronyo yo agak beda sakete nak. Bentak suara sarak-sarak basah gitu. Soalnya kini kok sedang mungkin ada kendala batuk ya di sana. Soalnya cuaca yang kadang tadi lagi panik, kini Allah hujan lo balik. Bentak chat marin yang kadang gak diangke, kadang balupuan juo chatnya. Dan tapi yang pastinya marin gak bakal balupuan di sana di sore hariku. Kita akan badendang basamu yo manghoyaan jo denang-denang minang kesayangan di sana. Tentunya di program lama bana sampai jam 6 sore weko, marin akan mengawanan di sana jo denang-denang minang kesayangannya. Untuk itu langsung saja bagabung di sore hari Riko Basamo Marin, bisa dikontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003. Atau Densana bisa pulau bagabuang di 0821-6622-930. Atau bisa pulau bagabuang dari media sosial kita ya Densana, bisa dari Facebook, dari Instagram, atau dari TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Nah, dan sana yang nih mandangan lagu-lagu yang ala di request, ala di chat gitu ah. Nah, bisa didangan langsung dari radio atau dari streaming kita di website www.responradio.com atau bisa pula dari aplikasi Radio Jati. Jangan sampai lupa, jangan sampai talambe sebab marin hanya mengawanan sampai jam 6 sore dan tentunya satyo jam kita akan menutik perjumpaan. Dan jangan sampai beko Allah lamo bana request lamo lo baputan beko. Langsung saja kini masuk bantu Bunda Dua Putri yang laba gabung di sore hariku basamu kita koha. Selamat sore Ananda Bunda Dua Putri. Selamat sore Bunda. Bunda request lagu yang berjudul Dendang Timur dari Rido Zuma featuring Anik Q. Salam-salam untuk seluruh krusia respon dan semua responers istimewa untuk Ananda tentunya. Makasih, sama-sama juga Bunda, ditunggu lagunya akan marin putaran sesudah backsound kok ya Bunda. Tentunya dan Allah bagabang pulau Kak Vika yang lamanya po kita. Dan tentunya assalamualaikum Kak Marin. Waalaikumsalam Kak Vika. Selamat semua pendengar respon sore ini. Amin, amin ya robbal alamin. Mau rek kampuang yang Jawa di Mato yo Kak, terima kasih. Oke Kak, sama-sama beko marin putan lagunya yo Kak. Bantoknya kok sedang rindu banget jo kampuang nak Kak. Soalnya kampuang yang Jawa di Mato. Jadi Kak ditunggu beko lagunya. Dan disana jangan sampai talambe, jangan sampai nak dapet lo beko untuk diputan lagu-lagu denang-denang kesayangannya. Sambil menunggu denang-denang requestan disana yang lainnya, kita dengarkan saja langsung Dendang Timur jo kampuang dan Jawa di Mato. Special request dari Bunda Dua Putri dan Kak Vika Wulandari.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa kepercayaan itu suatu modal yang penting? Francis Fukuyama, seorang ahli politik dari Amerika, menamakan kepercayaan itu adalah suatu social capital. Artinya, kepercayaan itu menjadi modal sosial yang merupakan suatu nilai yang paling krusial di mata masyarakat. Nilai kepercayaan dari timur hingga barat tetap berlaku hingga saat ini. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan nilai kepercayaan itu. Banyak kali kita dengar istilah krisis kepemimpinan. Hal ini terjadi karena pemimpin sudah kehilangan kepercayaan dari pihak luar atau masyarakat luas. Pemimpin adalah model yang akan diikuti oleh orang lain. Kejujuran sang pemimpin akan lebih kuat dari lem yang daya rekatnya paling kuat sekalipun. Pemimpin yang tegas dalam mempertahankan kejujuran akan dihormati. Sudahkah Anda menempatkan kejujuran dalam segala aspek hidup Anda? Lakukanlah.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yo, dendang-dendang kesayangan dan sana yo. Tadilah kita putaran satu dendang dari, oh enggak satu do, tapi dua dendang terakhir yo. Dari Clara Fit Caca, yaitu Ratok Pasaman, Jo Ratu Sikumbang, Patah Bacinto. Dan di sore hari kemarin masih mengajak dan sana yang nyoba gabung tentunya. Yo, dendang-dendang minang kesayangannya langsung saja di 0821-556-6803 atau di 0811-6622-930. Dan sana yang mungkin nyoba gabung di bersama kita di media sosial, bisa di Facebook, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan sambil menunggu requestan dari Don Sana lainnya di sore hariku, kita udah ngadu lah dari dendangnya Triota Cila yo, yaitu Allah Tudah.

0: siang ini enaknya ngapain ya? Buka FB dulu deh, update status.
1: Si Lisa main FB mulu.
0: Biarin. Lu juga kan?
1: Bentar dulu deh Lisa. Ini dapat info dari mana nih? Kalau hari ini BBM 300 dari pemerintah.
0: Ini loh Rin, dari grup WA tempat gue kerja. Gue copy paste aja sih. Kan informasi penting.
1: Wah, penting sih penting. Tapi ini berita palsu loh. Hati-hati loh, jangan sembarangan nge-share. Saring dulu, baru di-share. Sekarang berita palsu tuh sudah ada undang-undang IT-nya loh. Cepetan hapus dulu deh, mau masuk penjara gara-gara nyebarin informasi palsu.
0: Aduh, iya ya, gue hapus deh Rin.
2: Hentikan penyebaran informasi hoax karena terancam pidana atau hukuman. Sebelum menerima informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jadilah pengguna smartphone yang bijak. Marilah kita lakukan gerakan Stop Hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga Anda. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio keluarga Anda.

0: Takana paralu, takana bilo paralu dari Sylvia Silva Hayati di menit ampe 46. Requestan lagu dari Aurel yang laba gabung dari WA kita yodon sana sadonyo. Tentunya semakin membawa kita jodoh nang minang kesayangan kita. Dan untuk dan sana yang masih nyoba gabung tentunya di si sore hari ko, Bulia Bana langsung saja bagabung di 0821 5566 8003 atau di 08 sabaleh 6622930. Dan sana bisa pula bergabung dari media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram ataupun TikTok di respon radio 93,0 official. Masih dari WA kita tentunya di sore hari ko ala bagabuang ada Ayah Ulfa yang tibo dari Kayu Tanam yo. Onde dari Kayu Tanam yang lama nyapo kita sadolanyo dan request dendang kini ko. Assalamualaikum Marin. Waalaikumsalam Ayah. Tolong putan Ayah lagu yang judulnya Si Patuang Paya Patah Sayo dari Daniel Maestro. Tapi tadi lamarin kabanjo Ayah kalau dari si Daniel Maestro alun ado lagunya Ayah. Dan Ayah minta diputan saja dari yang ado yaitu dari David Istanbul. Ado salam-salam dari Ayah tentunya untuk sadonyo pandangan respon Dimas Sajo Barado, salam spesial Ayah untuk Marin Sajo lah. Makasih Marin, sama-sama Ayah. Nih dapet salam spesial dari Ayah di sore hari ko. Dan tentunya ada Ayah Sajo yang bergabung di sore hari ko. Tapi ala ada pulau Bunda Queen yang nyomo nyapo kita dari telepon langsung ah. Suaranya mengudara, kita angkat dulu lah teleponnya. Halo Bunda.
1: Halo juga Ananda cantikku Mari.
0: Iya Bunda, gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah. Masih suara Bunda masih itu ya?
0: Iya sama Bunda. Marin juga kayaknya lagi serak suaranya Bunda. Karena hujan-hujan nih kemarin ya Allah. Udahlah gak apa-apa.
1: Iya.
0: Bunda.
1: Serak apa ya?
0: Iya, serak-serak parau kece urang Bunda.
1: Ya, iya. Tapi orang dengar bagus katanya Bang kita. Aduh, iya. Kita enggak bisa ngomong.
0: Betul.
1: Ya enggak.
0: Itulah enggak apa-apa. Bunda, sore hari ini apa kita putar lagu nih Bunda?
1: Apa ya kita putar ya yang apa bagus.
0: Ya? Apa yang bisa yang bisa
1: iya.
0: Apa tuh Bunda?
1: Nih. Apa ya yang bagus ya?
0: Itulah apa ya?
1: Diantar beras bentar ya. Ini ada yang antar beras.
0: Onde, alhamdulillah. Salam-salam Bunda.
1: Kasih aja.
0: Oh iya.
1: Oh, salam dulu ya. Salam Bunda. Pertama. Oh, apa tadi nyanyinya ya? Belum lagi ya?
0: Belum.
1: Oh. Ini aja lah. Travel Padang Pekanbaru.
0: Oh, Travel Padang Pekanbaru.
1: Ari Lida, siapa ya Ari Lida ya?
0: Padang Pekanbaru, Bunda?
1: Iya.
0: Oke.
1: Siapa ya? Oto kan, Oto Travel.
0: Oh, Oto
1: Padang Travel. Pekanbaru.
0: Oke. Okay. Iya. Salam-salam, Bunda.
1: Salam pertama untuk Ananda cantikku, Marin.
0: Oke, okay, Bunda.
1: Semoga sehat selalu. Bunda rezekinya lancar aktivitasnya ya.
0: Amin.
1: Dan juga untuk semua kru kita ada Dila, ada Cici, ada Jojo, ada Aul, ada Piko, ada juga Panwari ya, dan juga untuk Ajo Ani, Pak Anja, ada juga Piko. Oh ya, kemarin Bunda gabung dengan Bang Ari, katanya salam balik ke ini katanya kemarin.
0: Onde, tadi mau kasih Bang Aris salam balik.
1: Bunda, nanti Bunda ngomong pula ke itu ke Ari. Nanti, katanya salam lagi ke itu kan kemarin.
0: Iya.
1: Nanti salam kemarin Bunda kasih pula ke Ari. Gitu. Nanti Ari gitu pula kemarin gitu aja.
0: Iya Bunda.
1: Nah, tuh dengar tuh si Fitro. Fitro juga. Sudah itu ada Bunda Safa, Bunda Palapa, ada Mama Anjeli, ada Bang Rehan, ada juga Pak Amrullah untuk Mak Cardi Kumbang, ada Pak John Amin, udah beng-beng, ada Leterwe, ada Sutan Pemenan, ada Bunda Dila, ada Amak Kauti, ada Bunda, siapa lagi ya? Ada juga Bang Ryan ya, Nenek Yona, Mamin Jeli, juga ada Bunda Dua Putri, Mama Empat Saudara, Andung Melani, ya.
0: Iya,
1: ada juga Oma Mutia, Pak Aan, Bang Aan, ada udah Jess.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya, atau kita bungkus aja semua. Bungkus aja semua salam nak Bunda.
1: Iya. Bunda Zidan juga, Lek juga ya.
0: Iya Bunda.
1: Ayah untuk semuanya aja yang tersebut namanya gitu, cecalamin ya.
0: Oke Bunda.
1: Terima kasih Nenek cantikku.
0: Sama-sama Bunda. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ya. Tadi requestan lagu dari Bunda Queen yaitu Oto Travel Padang Pekanbaru dari Yona. Yona Irma featuring Arif Lida. Dan tentunya lagu sebelum ke lagu Bunda Queen, kita akan mendengarkan dulu lagu dari Ayah Ulfa ya, yang berjudul Si Patuang Patah Sayo dari David Istanbul. Dan tentunya laguku akan menjadi penutup pulau di jam petamoko idun sana. Kita akan bahas balik beko di jam kaduo, tapeknya di jam ampe sore. Masih jam program lama bana. Dan tentunya akan dibuka langsung beko jo ragu lagu rikosan Bunda Queen, yaitu Oto Travel Padang Pakanbaru. Jangan kemana-mana, tetap stajo di 93,0 FM Respon Radio, ke Radio Keluarga Idun Sana.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Masih di 93,0 FM Respon Radio Radio Klarga dan Sana. Dan selama si bahasa Momarit tentunya di Lama Bana ya dan Sana Sadonyo. Dan kita terasa lah masuk di jam kedua tapi jam ampe sore. Dan ala dibuka langsung jo lagu rekesan Bunda Queen yang tadi lah bagabuang sama kita yo dari telepon. Dan ala kita putan lagunya yo Bunda. Dan untuk dosana yang nio diputan pulau lagunya bisa langsung saja di 08 Sabaleh 662230. Bisa langsung telpon yuk bantu Bunda Queen tadi atau mungkin yang nio dari kontak kita di 08215566803. Dan dosana bisa pulau bergabung dari media sosial kita dari Facebook, dari Instagram dan juga dari live TikTok di Respon Radio 93,0 official. Serta bisa pula mendengar siaran kita di sore hariko dari aplikasi Radio Jati atau dari streaming kita di www.responradio.com. Untuk itu tadi kita laba dapat pula rekasan lagu dari Uda Fitro. Kita angkat dulu telepon dari Uda Fitro di sore hariko yang telah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Oh, maling.
0: Iyo.
1: Sehat, maling.
0: Alhamdulillah sehat, Uda.
1: Apa kabar, maling?
0: Ayo bantu itu deh.
1: Aku.
0: Oh. Iyo.
1: Oh. Aku baru ngado TikTok apa kemarin?
0: Ah, iyo, beko udah. Alam mulai live TikTok udah.
1: Hah?
0: Alam mulai dari live TikToknya udah.
1: Iyo. Buahnya aku di jam pertama, ke jam kedua kok.
0: Iko. Ikola jam kedua udah. Alam mulai live TikTok itu. Ah, udah lah disampaikan tadi. Lah itunya kan request dendangnya salam-salamnya untuk siapa udah?
1: Oh. Salam kamu Pak Maren. Mm-hmm. Oh. Bu, maaf. Oke, Pak. Buaiku di jam pertama kalau jam kedua buaiku main. Oke kok.
0: Ikola di jam kedua udah. Ya lanjut salam-salamnya.
1: Enggak buainya itu di. Buaiku dari jam pertama tadi ya.
0: Iya udah.
1: Enggak kok. So kan dia cek saya. Itu enggak ada anu do. Oh. Enggak ada aku. Oh. Asal kamu kok main dulu lah.
0: Iya.
1: Oh.
0: Anji udah salam-salamnya? Heeh.
1: Aduh udah sekarang tak pakai. Heeh. Gato.
0: Heeh.
1: Ado. Gato ado Bunda Queen.
0: Heeh.
1: Gato. Oh. Gato ado oh ni rumah.
0: Heeh.
1: No. Gato ado Ryan.
0: Heeh. Oke, bantunya tak potong, tak putih ya. Ada gangguan jaringan sampai udah Fitro ya. Tadi ya lah dapet salam-salamnya untuk dan sanak sadonyo. Untuk mungkin dengan anak yang ada di live TikTok, Jo, dan sanak yang senang mandangnya di live streaming kita tentunya ya dan sanak. Dan tadi udah Fitro lah request lagu dari Upiak Bulu, berjudul Suswa Barua. Dan alada pula requestan lagu dari dan sanak kita yang bergabung di WA di sore hari ko ya. Dari Okay, sebentar kita cari dulu namanya. Okay. Sebelumnya kok kita angkat dulu lah telepon dari Uda Leo di sore hari kok ya. Dan sana yang laba gabung dari via telepon. Assalamualaikum Uda Leo. Selamat sore Uda.
2: Halo, assalamualaikum. Selamat sore kemarin.
0: Iya, gimana kabarnya Uda Leo?
2: Sehat kemarin, sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Uda Leo mau request lagu
2: Uda
0: apa?
2: Uda Leo mau request lagu nih kemarin.
0: Lagu apa Uda?
2: Lagu ini. Mm-mm. Apa ya? Lagu Cagabe Katirantau.
0: Iya, boleh diulang lagi Uda?
2: Cagabe Katirantau.
0: Oh, Takabe
2: Takabiak
0: di rantau orang, enggak udah.
2: Takabiak di rantau.
0: Oke, salam-salamnya udah untuk siapa?
2: Salam-salamnya untuk kemarin-kemarin-kemarin yang cantik ya. Ya, assalamualaikum, selamat sore.
0: Oke, takabe talampau requestan dari Uda Leo tentunya lah masuk bersama kita di sore hari koi dan sana. Dan sana tadi pul dari WA kita lah ada pulau yang bagabuang yo. Tapi kemarin alun kenalan jawabannya, tapi tadi request lagu dari yang bajudul Galodo Kampung Jonagari ya Kak Marin. Oke, ditunggu beko lagunya yo Bang. Dan untuk itu dan sanak sadonya bantunya Allah banyak lagu-lagu yang lama masuk di sore hariku. Langsung saja kita putan satu persatu. Yang pertama, Susuk Baruak dari Upiak Bulu.
3: Buruak manuang kau lah Ice. Coba ruak ndak dapet paraweh nampak di den. Dek ah kau. Panjang otak den. Ya panjang dek ah. Baat bisa dapet cowok nang gagap ya. Oh.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

0: Juang Galodo Kampung Jonagari, requestan dari dan sanak kita itu Bintang yang laba gabung dari WA kita Sarato. Ado salam-salam dari Bintang di sore hari kok. Kak, salam-salam, titip salam untuk Cici, untuk Kak Dila, Ryan, Aul, Cici, Uda, Jess, Dires dan Jonan Ado di Respon Radio. Sehat selalu, rezekinya tetap lancar dan panjang umur. Allah dulu dari Wak Kak. Terima kasih. Samo-samo Bintang. Bintang laba gabung di sore hari koba samo kita sadolanyo. Dan berbagi requestan lagi ya dan sana. Tadi masih ada pula yang laba gabung dari WA Sarato dari live TikTok kita. Dari WA do Om Boy. Tapi sebelum kita bacuan dari Om Boy, kita angkat dulu lah telepon dari Uda Sultan Letter W di sore hari ko. Onde langsung tak putuy Uda. Oke lah, masuk balik ya. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marin.
0: Oi, udah.
1: Ah, tua.
0: Ah, bahat udah. Sehat udah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Lai jale suara Marin tuh dari sini.
1: Jale bana aku.
0: Alhamdulillah.
1: Rasa di sampingku dirimu mengicik.
0: Oh, onde onde onde onde. Bahas itu udah hujan.
1: Ah, kini ko hujan alun lebih bentuk-bentuk edo tando-tandonya lei.
0: Oh, berarti hujannya sedang berjalan gak sih, Nan Wada?
1: Iya, mungkin dalam perjalanan dari sampai Marin kemarin. Wih. Mungkin tiba di Sungai Limau mungkin.
0: Ah, itulah. Sedang itu nyoma.
1: Iya.
0: Sedang istirahat santai dah.
1: Iya, nyoma yang panik dulu. Mungkin koi barai ke oto. Kau nyoma masih muatan lo dulu.
0: Iya, oto adalah menghalangi.
1: Kalau pernah muatan kan barunya berjalannya kau tanya ke kamu ini jauh.
0: Ah, itulah. Oto adalah yang menghalangi. Nak dah, ada orang warale. Anak salah.
1: Nah, bisa jadi yo. Disiramnya orang warale.
0: Iyo.
1: Nyo kadang marin.
0: Ah.
1: Kadu orang balik itu kan nanti langkah ni hujan tu.
0: Oh iyo. Cadia lah hujan mana?
1: Ia cadia lah nyo. Kadang kalah lewat dia nak berjalan hujan tu entah.
0: Iyo. Pindah pandai lah nyo melumpian orang balik.
1: Tu pandai lah nyo melumpian orang balik tu. Wah supaya melumpian senan.
0: Ah itulah. Atau itu apa dendang wadangan kini.
1: Ah dendang wadangan kini kau dari Misra mulai dia do tu.
0: Ah ado apa tu?
1: Alang lemah bingkai.
0: Alang lemah.
1: Iyo, alang-alang lemah bingkai.
0: Alang lemah bingkai. Oke, dari Misra mulai ya udah.
1: Iyo.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa udah?
1: Ah, salam-salamnya kau nampak temu benda aku untuk Marin dulu kau. Ndak lulu foto kru respon di wakil di Marin.
0: Onde banyak nama Marin nih.
1: Nyo, kau nyo kau tolak do Marin, kau nak Marin banyak lah.
0: Jadi.
1: Kau nak do Marin, kau kadang Marin, nama jawi lain.
0: Oke.
1: Okay. Kalau Marin menjawab enggak ada.
0: Oke. Okay.
1: Apa lagi? Selama kesempatan ado digunakan sebaik-baiknya.
0: Ya, yo itu udah. Untuk siapa lagi udah?
1: Tuh. Ha, ndak lupa Pak Amrullah gitu tuh, ha.
0: Heeh.
1: Kau jangan lagi bekopak jangan lupa tampung kok. Heeh. Ndak lupa tuh, ha. Ryan bagai. Ado Dajes. Udah beng-beng udah. Oh, anu tuh, ha. Udah Ardi, udah Sultan Paminan.
0: Yo.
1: Ada juga namanya tuh Bunda Queen, Nenek Yumna, Amak Kak Uci, Bunda Dua Putri. Sementara kau nak minta lagu Galodo Kampung.

0: negara itu sih tuh?
1: Si Bintang udah.
0: Salam
1: Bintang.
0: kenal buat Bintang tuh. Kalau lagi hari gegap-gegap aku Bintang nak keluar kau malam tuh. Doa-doa lah Bintang. Mudah nari kau rencang malam. Sa Bintang bertaburan di permukaan langit.
1: Ayo itu udah berancak lo langit tuh baca lihat.
0: Iya lah rancak lo langit itu bercahaya eh.
1: Iyo.
0: Kau nampak beko sapu-sapu sa Bintang tuh kau nampak kau malam.
1: Jadi udah beko kami sapu udah.
0: Mudah-mudahan keluar bulan ya nak.
1: Iyo.
0: Dulu metu hari bagai.
1: Iyo untuk siapa lah udah?
0: Dibungkui ya lah.
1: Ayo. Udah.
0: Salah. Oi.
1: Lagu Alang Singko yang ada udah dari Misra mulai.
0: Nado alang-alang lemah bingkai itu dah.
1: Alun Alang Singko yang ada udah.
0: Wayoi. Aja gue itu ya.
1: Yo, ba,
0: itu jadi. Alang nado lah.
1: Dari Misra mulai udah.
0: Iyo.
1: Tunggu sebentar marin cari yo.
0: Jadi Alang Singko tu cetok. Kau lagi buat kau alang takut lo keluarnya dingin. Iyo.
1: Ado manyasa pisang jadi goreng. Pasan karantau. Nasib lasuang jungke. Bujang talata. Jan banyak laga.
0: Jan banyak laga salah.
1: Jan banyak laga elah nak udah.
0: Jan banyak laga
1: nah. Iyo.
0: Ki katang tu jabalai aku ikai.
1: Itu nyo.
0: Jan peti tu untuk pelaga tu boleh ka bendera lu mana lu pakai bendera.
1: Oh, dia batu tu udah biar taraso kemerdekaannya nak udah.
0: Iya, dia taraso kemerdekaan ke merdeka. Merdeka.
1: Jadi udah.
0: Tu melu TikTok. Monitor melalui TikTok gitu ha. Dan melalui Twitter, Instagram, Facebook, Jati maupun frekuensi 93.0 ya kalau patah-patah lidah dengan
1: apa.
0: Kok sana angin datang ke sana tuh alamatnya di komplek pertokoan Blok M Pasar Baru Kasang tuh ha.
1: Ayo.
0: Silakan datang di sana. Temui Marin di sana kini ko. Tapi kalau malam nak boleh.
1: Iya, tapi jangan kini lah udah kini sih dan udah.
0: Ya risuak lah.
1: Jadi udah.
0: Okay, tu dulu Marin.
1: Ya udah.
0: Spesial itu ha. Yang menemani itu ha.
1: Okay, udah ditunggu beko lagunya udah.
0: Jadi ditunggu Marin putar sana udah dengar sih tuh. Cuma pamper lah kayak itu.
1: Okay, udah.
0: Terima kasih Marin.
1: Okay, udah.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sultan Letter we lah bagabuang di sore hariku. Dan Om Boy dari tadi pula lah bagabuang yo dari WA Kito request lagu Jo Salam-Salam. Marin, Om request lagu Cinto Apo Adonyo dari Dila Novera. Salamnya untuk Sadola Responder, spesial buat Marin. Selamat cuap-cuap ya, tetap semangat dan merdeka, merdeka. Oke, Om, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya, Om. Serta dari live TikTok itu ada Kak Pacapuah yang laba gabuang Jo berbagi requestan lagu dari Ayu Amanda. Hilang cinto putih bakawan, onde jan sampai Allah hilang cinto putih pulau bakawan. Makonyo cintonyo apu adose. Bantu lagu dari Dila Novera.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang.

0: Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Jangan Banyak Gala dari Miss Ramo Live featuring John EDBS, lagu requestan dari Uda Sultan Letter W yo, tadi yang laba gabung bersama kita. Tentunya menjadi lagu penutup kita untuk jam kedua. Waduh, capek banget ternyata tuku baputai di sana. Nggak terasa lah sampai lo kita di penghujung jam kedua dan sebentar lagi kita akan masuk di jam ketiga. Tapi untuk itu di sana, kita masih akan balik beko di jam lima yo. Tapi jam ketiga kita dan sekaligus jam terakhir. Dan nanti akan dibuka pula dengan requestan lagu dari Udah jazz yang laba gabuang tentunya bersama kita di sore hari kok. Sebelum Marin bacakan beko pesan ataupun requestan lagu dan ado kato-kato do jo pantun kiranya di sore hari kok ya dan sana kita akan danga dulu lagunya dan sana tetap stay terus di 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Satu lagu dari Rayola, Lamanyura tapi tampak juo. Special request dari Uda Jazz yang lama gabung di sore hariko dari kota Kuala Lumpur. Tentunya menjadi lagu pambuko untuk jam katigo sekaligus jam terakhir kita di program Lamak Bana. Dan sanak sadonyo masih bahasa memarin di Lamak Bana di sore hariko. Kita masih akan mengawanan dun sanak jo denang-denang minang kasayangan dun sanak. Dan selain ando requestan lagu, ada pulo salam-salam dari Uda Jazz untuk sadoro untuk Marin, Dila, Unilis, Aul, Ajo Silva, Justin, Ryan, Dean, Bunda Queen, Bang Isan, Ajo Letterway, Tio, Jojo, Ajo Ani, Bang Ardi, Acia, Farhan, Uncle Rex, serta seluruh pendengar di mana saja berada. Pantun hari ini, pagi hari makan katan, sabalun barangke mencari untuang. Doakan udah di perantauan, biasa lamai pulang ke kampuang. Nak do pantun sairang yorin, payo kumbuah kotonan ampe, sasimpang jalan ke Limbanang. Jalo lusuh ikan tak dape, badanlah dingin dek baranang. Respon radio, radio keluarga anda. Onde, lah duo pantun membuko. Tentunya di jam terakhir kau ya Uda Jazz, tari mau kasih Uda Jazz untuk pantunnya. Dan yo masuk bana, yo lama bana bantok program kita di sore hari kau ndak. Dan selain Uda Jazz tentunya lah bagabang pulau ada Om Buyung yo yang tiba dari perantau kita kau don sana dari Jakarta Timur, urang Minang asli yang kini lah sedang karajo di Jakarta Timur. Mudah-mudahan sehat selalu yo Om Buyung. Sarah yang request lagu dari Annie Royce yaitu Danau Cinta. Terus juga ada pula requestan lagu dari dan sana kita tentunya masih dari live TikTok, tapi kayaknya kita dengarkan dulu lah requestan lagu dari Om Buyung yo yaitu Danau Cinta dari Annie Royce.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga dan Sanak. Satu lagu dari Elsa Pitaloka, Kaba Angin, requestan dari Kak 20 Januari yang lah bagabuang dari live TikTok kita, tentunya lah membawa kita di menit ke-26 di jam terakhir ke dan Sanak. Kemarin masih akan mengawanan dan Sanak, meskipun ikut jam terakhir masih ada sekitar 20 menit bagai yo dan Sanak, kita masih akan jodendang dendang minang kesayangan dan Sanak. Lah bagabuang pulau di live TikTok tadi ada Bang Peace Chess Boy yang request lagu Kelok Sambilan dari Ratu Sikumbang. Nah lah dapet pulau requestan lagu dari Kak Kang Mas yo yang request lagu Panek di Awak Kayo di Urang dari Hadina, tapi lagunya sedang ditambahan sabanta yo untuk Bang Kang Mas yo Kang Mas. Dan untuk Den Sanak yang nyoba gabung masih bisa langsung di 082155668003 atau di 08 sabale 6622930 yo Den Sanak. Sambil menunggu requestan dari Den Sanak yang lainnya, langsung saja kita kakelok sambilan lah dari Ratu Sikumbang.

0: Respon Family, tahukah Anda bahwa kantung plastik adalah penyumbang sampah plastik terbesar? Sudah berapa banyak sungai dan pantai yang tercemar? Sudah berapa banyak hewan air dan biota laut yang mati? Hanya karena sampah plastik yang terus-menerus Anda buang. Mari kita rubah kebiasaan kita untuk mengurangi penggunaan kantung plastik. Tidak perlu menunggu orang lain untuk memulainya. Mulailah dari diri Anda sendiri. Mari sayangi lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
1: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Mariaman dari ADMF, tentunya requestan dari Bang Ari Septian yang laba gabuang di sore hariko dari live TikTok kita lah membawa kita di menit kampe pulau 6 yudun sana sadanya ndak taraso yo tinggal kurang lebih ya mungkin yo sekitaran bara menit lainnya marin masih akan mengawanan dun sana sebelum kita berpisah di sore hariko dun sana alada pulau requestan lagu masih dari live TikTok yaitu dari David Istanbul lagunya yo yang akan kita putan yang berjudul Rintang Pape Kusui. Dan untuk dun sana yang nio request lagu-lagunya Allah Panua yo. Jadi mungkin bisa bakirim-kirim saja di sore hari kok. Untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja Rintang Pape Kusui akan kita putan dan selamat mendengar.

rintang papeku sui menjadi lagu terakhir di sore hariku ya dun sana sadonyo bersama Mari dalam program Lama Bana. Terima kasih untuk saudara dun sana yang laba gabuang dan tentunya masih mendengarkan selalu program-program dari Respon Radio. Dan program Lama Bana kan baso balik biswa tentunya masih di jam yang sama yo, karena setiap hari akan hadir mengawanan dun sana. Untuk Nenek Yumna, mohon maaf Nenek, kita akan tutup program Lemak Bana di sore hari ke balik. Nenek, mungkin bisa bagabuang balik Nenek di jam 3 sore sampai jam 6 sore. Dan setelah itu akan ada program musik Nusantara bersama rekan Marin yaitu ada Bang Jojo yang akan mengawanan dan sana. Jo lagu-lagu dari 3 daerah, 3 budaya yo, mulai dari Batak, Jawa, dan Indonesia Timur. Banyak salah, banyak maaf untuk dan sana sadonyo kalau selama siaran ada lagu yang gak bisa Marin putakan atau mungkin untuk kato-kato nan kurang tape di tampeknya. Untuk itu Marin pamit dari ruang udara dan siaran dan sana sadonyo. Kita baso balia dalam program-program selanjutnya. Dan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Hai Responer, kenapa kembali Jojo tentunya dari studio Respon di Pasar Baru Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Tepatnya di sore hari ini ya, pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Jojo menyapa semua nih, gimana kabarnya Responer di sore hari ini ya? Semoga terkabar sehat selalu. Wow, ini hari weekend ya. Dan juga spesial banget nih, dalam satu hari atau dua hari ke depan lagi kita akan merayakan hari kebangsaan ya. Hari kemerdekaan kita tentunya, mengingat sejarah dan juga momen-momen perjuangan bangsa Indonesia nih. Semoga Responer semua bisa merayakan ya hari kemerdekaan ini dengan semangat yang membara pastinya. Dan juga di sore hari ini ya, tepatnya tadi mungkin tadi siangnya kita mendapat kabar duka juga dari saudara-saudara kita yang ada di NTT ya, yang terguncang gempa dengan magnitudo 7,7 ya. Begitu banyak kerusakan yang kita lihat, dan kita berdoa untuk seluruh korban dan juga saudara-saudara kita ataupun keluarga kita yang ada di NTT. Semoga diberikan keselamatan ya tentunya Responer, dan dijauhkan lagi nih gempa-gempa susulan dan dapat berkumpul bersama keluarga seperti biasanya. Dan begitu juga untuk kita semua dimanapun berada, tetap stay safe juga ya. Kita tidak tahu bencana dan juga apapun yang datang kepada kita, intinya tetap selalu berdoa. Nah untuk itu Responer, di sore hari ini Jojo bersama Responer semua ya, menemani dan juga akan seru-seruan bareng nih di program Musik Nusantara yang tentunya hadir sampai dengan jam 9 malam nantinya dengan nuansa musik-musik dari Tanah Jawa, Tanah Batak, dan juga Indonesia Timur. Untuk itu bagi Responer semua yang mau request lagu atau mungkin berkirim-kirim salam ya untuk saudara-saudaranya yang mungkin ada di kampung ataupun ada di luar kota atau mungkin lagi rindu juga, ingin berkirim-kirim salam, boleh banget. Tentunya bisa langsung saja di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita ya, boleh telepon juga di 0811-6622-930 tentunya. Kita juga ada media sosial Responer di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Responer boleh banget nih untuk DM di sana, yaitu di Respon Radio 93,0 official. Lalu buat Responer yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir, karena Responer masih bisa mendengarkan streaming on air kita ya di www.responradio.com atau bisa juga diunduh melalui aplikasi Jati Radio tentunya. Jadi buat kamu Responer dimanapun berada, jangan khawatir, tentunya Respon Radio hadir dimanapun menemani Responer semuanya. Nah Responer, di pembuka jam kita yang pertama ini sudah ada ya requestan yang masuk bersama Jojo dari WhatsApp kita nih. Ada dari yang pertama, ada dari Om dan juga dari Bunda kesayangan kita juga, dan Om kesayangan kita ya. Ya yang pertama masuk dari WhatsApp kita ada dari Om Boy nih, katanya, "Malam Jo, apa kabar? Malam kembali omku yang ganteng dan gagah. Alhamdulillah Jojo kabarnya baik banget nih. Om sendiri gimana kabarnya? Semoga terkabar sehat selalu ya Om ya." Dari negara ya. Dari negara Lubuk Minturun. Bercanda ya Om ya. Semoga sehat selalu ya Om ya, Om bersama keluarga. Dan tentunya Om Boy mau request lagu Mutiara Dingoluki dari Jazz Pasaribu, dan juga ada Tabola Bale dari Silent Open Up. Oke Om, ditunggu lagunya Om, nanti akan Jojo putarkan ya. Dan ada salam-salam spesial dari Om Boy untuk seluruh Responer. Dapat salam nih di sore hari ini ya, yang kalau Jojo ngerasanya dingin banget ya, mungkin karena AC studio ya. Intinya ada salam hangat ya, yang lagi mungkin lagi butuh salam-salam yang hangat banget dari Om Boy. Dan juga katanya spesial buat Jojo juga. Terima kasih ya Om ya. Untuk itu semangat juga untuk Om. Dan katanya semangat ya siarannya. Siap Om. Merdeka. Merdeka Om. Ya Responer, itulah dari Om Boy ya. Untuk Om Boy ditunggu, nanti lagunya akan Jojo putarkan. Kemudian kita masuk lagi nih, ada requestan yang datang dari Bunda Dua Putri. Oke kita bacakan dulu ya. "Selamat sore jelang malam Ananda. Selamat sore jelang malam kembali bundaku sayang. Tetap semangat terus ya. Siap Bunda. Bunda juga ya, always happy and spirit tentunya." Terus Bunda mau request lagu yang pertama, "Ikan Main di Pantai." Wah ini spesial dari NTT ya Bunda ya, dari Nusa Tenggara Timur, dari daerah timur ya. Kemudian yang kedua judulnya "Didia Rokapi" dari Rita Butar Butar. Dan tentunya ada salam-salam juga nih.
Salam-salam untuk semua Krusia Respon dan semua responder teristimewa untuk Ananda. Terima kasih bundaku. Dan tentunya mid weekend ya. Wah, siap bunda. Kita walaupun liburan tetap harus menghibur nih responder-responder dimanapun berada. Oke bunda, terima kasih ya untuk salam-salam dan juga requestannya. Untuk itu ditunggu bunda, lagunya akan kita putarkan ya setelah lagu dari Om Boy. Nah, untuk itu bagi responder semua yang masih ingin request juga boleh ya. Jojo tunggu sampai dengan jam 9 malam. Tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya spesial lagu dari Tanah Batak yang berjudul Mutiara di Ngoluku, spesial requestan dari Om Boy. Untuk itu Om Boy, stay tune and enjoy.

0: Weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

Kembali lagi bersama Jojo tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responer, tadi kita sudah mendengarkan ya kumandang azan maghrib. Untuk itu bagi responer semua, selamat menunaikan ibadah sholat maghribnya. Dan tentunya tadi kita juga sudah mendengarkan ya

dalam perbedaan dan kebudayaan yang, dan keragaman yang kita miliki, kita tidak boleh ya saling menjatuhkan atau saling menghujat nih. Mungkin di dalam budaya tersebut ada ya mungkin tidak sesuai dengan kita, namun itulah adat istiadat dan istimewa dari salah satu suku ataupun kebudayaan itu. Untuk itu kita harus saling menghormati. Dan tentunya di Indonesia ini begitu banyak suku, ras, budaya, etnisnya, tentunya itu bisa kita kembangkan ya. Apalagi kita anak muda, tentunya jangan malu nih untuk membawa budaya kita ke tanah rantau. Dari manapun responder yang muda-muda ya, ataupun yang udah bukan muda lagi nih, tentunya bangga selalu jadi warga Indonesia, dan terlebih bangga juga dari jadi sukumu sendiri ya. Jangan pernah minder. Nah tentunya kita akan kembali nih ke daerah Nusa Tenggara, ke daerah Indonesia Timur ya. Yaitu ada special requestan lagu dari Ikan Nedi Pante, special request dari Bunda Dua Putri. Mungkin tanpa berlama-lama kita putarkan langsung ya requestan ini. Mungkin Bunda udah lama menanti nih. Untuk itu Bunda stay tune and enjoy.

0: negara Indonesia. Lautan yang terbentang luas, gunung-gunung tinggi menjulang. Kita tak akan pernah menemukan keindahan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, keanekaragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan

0: Masih bersama Jojo tentunya pada program Musik Nusantara. Nah, responnya tadi kita sudah didengarkan dan dihantarkan ke menit 44 ya di program Musik Nusantara ini, dan sebuah lagu Konco Mesra dari NDX AK yang sudah mengantarkan kita ke menit 44, tepatnya di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tidak terasa ya, kita sudah semakin mendekati ke penghujung jam pertama kita. Untuk itu bagi responer semua dimanapun berada, mungkin di malam hari ini ya, yang sedang mempersiapkan weekend, atau mungkin lagi duduk manis ya menikmati hari liburnya, atau ada juga yang masih bekerja lembur ya, di hari ini tetap semangat deh intinya. Atau mungkin ada yang sedang bermesra-mesraan ya bersama kekasihnya sambil menikmati pinggiran kota. Wow, tentunya. Tapi sebelumnya responer sudah ada panggilan masuk nih bersama kita ya di telepon WhatsApp kita dari Nenek Yumna. Kita angkat dulu nih responer. Halo, assalamualaikum Nenek, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik. Bagaimana?
0: Alhamdulillah, kabar baik. Iya Nenek, gimana nih Nenek sore hari ini?
1: Ini udah senja nih, udah sore itu.
0: Iya senja, mungkin lebih tepatnya menjelang malam ya Nek ya.
1: Nah, gitu.
0: Iya betul, soalnya di studio nih cerah melulu nih Nek.
1: Kalau di studio emang cerah melulu.
0: Iya.
1: Kalau di luar tuh gimana?
0: Iya. Ya gimana Nenek, malam hari ini mau request lagu apa Nenek bareng Jojo?
1: Selamat ulang tahun.
0: Wow, untuk siapa Nenek? Selamat ulang tahun.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun.
1: Tahun sekarang.
0: Oh, Nenek ulang tahun sekarang.
1: Bukan, dedeknya Nazia.
0: Oh, iya, tapi kayaknya selamat ulang tahun belum ada Nek. Kita spesial lagu Nusantara ini, Nek.
1: Enggak bisa lagu ulang tahun.
0: Belum bisa, Nek. Karena kita spesialnya lagu-lagu dari Indonesia Timur, Batak dan juga Jawa. Mungkin di jam 9. Iya, di jam 9 mungkin bisa, Nek.
1: Oh, di jam 9 bisa nanti.
0: Iya, jam 9 malam nanti bareng Aul, Nek. Bisa Nenek request di sana.
1: Sekarang bareng Jojo.
0: Iya, mungkin lagu daerah Nenek mau.
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Kalau lagu Jambi bisa.
0: Gimana, Nek? Suaranya putus-putus.
1: Lagu Jambi bisa.
0: Lagu Jambi, kalau Jambi, oh belum bisa Nek, belum masuk kita Nek lagu Jambi.
1: Oh belum masuk ke Jambi ya?
0: Iya, belum masuk Nenek. Mau diganti nggak atau mau lagu Jawa? Boleh, ada lagu Jawa juga nih.
1: Ada lagu Jawa, lagu ini apa ya? Lagu Jawa.
0: Kalau
1: udah lupa juga nih. Ada lagu Jawa, lagu apa yang bagus?
0: Aduh, lagu Jawa banyak nih Nek. Ada di sini ada Sayang. Terus ada Ojo dibanding-bandingkan. Terus apalagi ya? Bentar Jojo buka dulu ya. Ada juga gimana Nek?
1: Kalau Trisnawati masuk.
0: Trisnawati, judulnya apa tuh Nek?
1: Ice.
0: Ayo
1: adu engkang.
0: Engkang ada engkang.
1: Ada. Nah, lado engkang aja.
0: Oh, lado engkang. Oh itu belum masuk Nek, belum ada Nek. Nanti kita tambah dulu ya Nek ya.
1: Bisa kan?
0: Gimana Nek, bisa diulang suaranya putus-putus Nenek? Mungkin Nenek agak ini, mungkin bisa jauh dari radionya Nek.
1: Oh Nenek dia lagi masak di dapur. Oh, nih radionya di luar.
0: Oh iya, lagunya belum ada tuh Nenek, gimana? Yang lain dulu Nek.
1: Belum ada lagi. Mm-mm. Nah, kalau enggak monitor-monitor aja.
0: Oh tor monitor, oke siap Nenek. Salam-salamnya Nenek ada?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Jojo.
0: Iya.
1: Buat Aul. Mari. Dila, Kiki, Marin, Lokuit. Siapa nih? Viko ya?
0: Iya, Viko ada.
1: Emma Kauci. Ini Nenek lagi masak, salam-salamnya dibungkus kemas aja semuanya.
0: Iya, dibungkus ya Nek ya, biar masakannya juga enak ya Nek ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jojo mau makan dah.
0: Aduh, boleh deh Nek kalau ada waktu ya Nek ya. Oke Nenekku.
1: Assalamualaikum Jojo.
0: Waalaikumsalam Nenek. Iya, responden kita tadi ya sudah bergabung bersama kita Nenek Yumna dan adiknya Nazia tadi ya ulang tahun. Waduh, mungkin di jam 9 tia Nenek ya bisa kita putarkan lagu spesial ulang tahunnya. Nah, Nenek tadi sudah request juga ada lagu Tor Monitor ya, berarti orang baru lebih gacor ya Nenek ya, ditunggu ya Nenek. Yang lagunya ini untuk menemani Nenek lagi masak nih supaya masakannya lebih berasa lagi dari cinta. Tanpa berlama-lama langsung saja kita putarkan orang baru lebih gacor spesial dari Nenek Yumna.

Ya, Responer, tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung jam pertama. Untuk itu, bagi Responer semuanya, jangan kemana-mana karena tentunya Jojo akan kembali di jam yang kedua ataupun di jam 8 ya, pada program, di jam 7 pada program Musik Nusantara. Dan tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di Respon Radio, radio keluarga Anda, Responer. Dan kita sudah masuk di jam kedua ya, tepatnya di pukul 7 ataupun 19:05 waktu Indonesia Barat nih Responer semuanya. Untuk itu bagi Responer semua, dimanapun berada yang masih ingin request lagu, boleh banget ya, langsung saja bisa di WhatsApp pun di kontak kita di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930. Responer juga bisa DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat kamu yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya tenang aja, masih bisa juga mendengarkan on air kita ya melalui streaming web kita di www.responradio.com atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio. Nah, tentunya jangan pernah takut ketinggalan ya, karena Respon Radio bisa didengarkan di mana saja, dari ujung dunia sampai ujung dunia juga ya. Tentunya di Indonesia juga ya, dari ujung, dari daerah Aceh sampai dengan ke daerah NT, Nusa Tenggara ataupun Indonesia Timur tentunya, dimanapun deh pokoknya. Nah, untuk itu bagi Responer semua, yuk langsung saja bergabung bersama Jojo di malam hari ini ya. Dan untuk itu kita masih punya kesempatan 1 jam lagi nih ke depan pada program Musik Nusantara itu, Musik Nusantara di malam hari ini. Nah, Responer, di malam hari ini sudah ada requestan juga yang masuk ya melalui kontak kita. Itu datang dari Bang Pisces Boy. Wow. Bang Pisces Boy request lagu, katanya Janji Putih dari Dodi Latuhari. Oke, Bang Pisces Boy ditunggu ya lagunya, nanti akan Jojo putarkan tentunya. Nah, untuk itu bagi Responer semua yang ingin request seperti Bang Pisces Boy ataupun seperti nenek, seperti om dan bunda juga, boleh nih langsung saja bisa melalui kontak ataupun WhatsApp kita ya. Dan tanpa berlama-lama kita dengarkan dulu lagu spesial Janji Putih, spesial request Bang Pisces Boy.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlah uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, pokoknya joget dari Nurbayan yang sudah mengantarkan kita ke menit 21 di pukul 19 waktu Indonesia Barat ya Responer. Dan tentunya Responer di segmen yang berikut ini ya, segmen pertama kita sudah ada requestan yang masuk tentunya di bersama Jojo melalui live TikTok kita, yaitu saat ini juga Jojo sedang live TikTok ya, yaitu dari Bang Ade. Bang Ade request lagu Jolma Biasa dari Arga Hatrio. Oke, Bang Ade ditunggu lagunya, nanti kan Jojo putarkan ya. Dan untuk itu tentunya Responer yang semua yang ingin bergabung bersama Jojo di malam hari ini melalui live TikTok, langsung saja bergabung di Respon Radio 93,0 official ya. Dan jika ingin request lagu juga langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, untuk Responer juga yang ingin request lagu ataupun berkirim-kirim salam, boleh banget nih bisa melalui kontak kita juga ataupun WhatsApp kita di 082155668003. Bisa juga melalui WhatsApp di 081166229300. Dan kita juga mempunyai media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok, tentunya di Respon Radio 93,0 official. Untuk itu bagi Responer yang jauh juga di sana bisa request juga ya, ataupun mendengarkan kita melalui web streaming di www.responradio.com, atau bisa juga diakses melalui aplikasi Jati Radio. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung ya ke Tanah Batak dengan mendengarkan sebuah requestan yang sudah masuk dari Bang Ade yang berjudul Jolma Biasa.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Iya, ada anak Medan spesial dari Tanah Batak ya, Responer ya. Sudah menemani kita di menit 34, tepatnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat nih. Wah, kita sudah berada di pertengahan jam kedua. Untuk itu bagi Responer semua yang masih ingin request lagu bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget ya. Karena tentunya kita masih ada kebersamaan selama 1,5 jam ke depan sampai dengan pukul 9 malam ya, ataupun pukul 21 nantinya. Untuk itu bagi Responer yang ingin request langsung saja di 08215566 8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930, atau bisa juga DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Nah, spesial banget di malam hari ini tentunya Responer, supaya semakin berwarna lagi ya seperti tema kita di sore hari, di malam hari ini, tentang musik Nusantara yang tentunya banyak banget nih warna-warninya ya. Dan saat ini Jojo sedang melakukan live streaming di TikTok kita. Untuk itu bagi Responer yang ingin bergabung, langsung saja bergabung ya. Dan kita sapa-sapa juga yang sudah berada di live TikTok kita, sudah monitor ya. Ada Kang Mas dari Pati ya. Dapat ini daerah Jawa bukan ya Kang Mas ya. Salam kenal Kang Mas. Ada juga Bang Yogames, ada Kak Cueng, ada Kak Gulali, ada Penyihir Tampan yang sudah menyapa kita juga, katanya malam lekku, malam kembali lekku, Horas. Dan tentunya juga di malam hari ini juga sudah ada sapa-sapa juga dari Sulawesi ya. Dari Sulawesi ada Kakak Kuken yang sudah bergabung dan sapa-sapa Jojo, dan juga ada Bang Aksena yang sudah menyapa. Ada Bang Gung juga nih yang sudah bergabung dan menyapa Jojo juga, yang sudah request lagu juga ya. Request lagu Duri Yang Sama dari Wisbaker Bang dari Indonesia Timur. Oke, ditunggu ya Bang Gung, lagunya nanti akan Jojo putarkan. Dan katanya, iya Bang, elus Bang kumisnya. Aduh, jangan dielus nih Bang. Ini nanti kalau dielus.

lari semua. Terima kasih ya Bang Gung ya, ditunggu. Dan tentunya tadi juga ada Kang Mas ya yang sudah sapa-sapa juga request lagu ya dari Pati katanya hadir. Kang Mas request lagu Fauzana yang katanya Kuatno Atimo. Oke, ditunggu Kang Mas ya lagunya ya. Dan untuk itu bagi responder semua yang sudah bergabung dan ingin request bersama Jojo, boleh banget. Masih Jojo tunggu ya sampai dengan jam 9 ataupun pukul 21 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi sudah ada requestan yang masuk ya, ada dua dari live TikTok kita, yaitu dari Kang Mas dan juga ada dari Bang Gung. Nah, untuk itu ditunggu lagunya ya. Dan ada juga sudah bergabung nih, ada Bang Korlap, Abang Sanjaya. Waduh, malam Bang Korlap. Gimana kabarnya nih? Mau request lagu? Boleh banget. Dan tentunya juga sudah banyak banget yang bergabung ya di live TikTok kita. Untuk itu Jojo sapa-sapa semuanya. Selamat malam ya dan selamat bergabung. Nah, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya special requestan yang pertama datang dari Bang Gung yang request lagu Duri Yang Sama dari Wisbaker. Tanpa berlama-lama Bang Gung, stay tuned and enjoy.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Iya, kembali lagi bersama Jojo di Respon Radio, radio keluarga Anda, dan kita sudah dihantarkan ya dengan sebuah requestan lagu dari Bang Suri ya, dan juga ada dari Kak Desi tadi yang request lagu ya, ada Pulut Roham dan juga Cinta Beda Agama. Waduh, katanya lagu ini pernah nih Bang Surya ada di posisi ini. Bang Surya, Bang Sanjaya katanya. Oke, terima kasih Bang Sanjaya yang sudah berbagi lagunya dan juga mungkin berbagi ini ya, kisahnya. Mungkin lagi teringat ya masa-masa dulu Bang Sanjaya ya. Oke, semoga sehat selalu Bang Sanjaya ya. Terima kasih sudah join bersama Jojo. Dan tentunya Responer, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program jam kedua. Untuk itu jangan kemana-mana, Jojo akan kembali lagi di jam yang ketiga ataupun jam terakhir ya. Dan sebuah lagu penutup special request dari Kak, dari Bang Kukun yang berjudul Sayang dari Mita Talahatu.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Iya, gimana nih malam hari ini respon dari kita sudah digoyangkan dengan sebuah instrumen dan lagu dari Tanah Batak ya, yang berjudul Alaya Do Game Mainang. Waduh, ini Jojo dari tadi rasanya pengen joget banget ya. Waduh, ini lagunya memang enak banget ya, bukan hanya dari instrumennya aja, tapi dari kata-katanya juga ya, ada tersirat makna-makna juga tentunya. Wow, kita mungkin sebagai orang Batak ataupun ada respon lain dari Batak ya, pasti rasanya bangga banget ya jika lagu-lagu daerahnya itu bisa menghibur dan membawa semangat nih untuk kita mungkin yang saat ini sedang mungkin capek ataupun mungkin lagi lembur bekerja ya, sedang tidak libur atau mungkin dalam perjalanan mendengar lagu seperti tadi rasanya, waduh, kalau orang Batak bilang manortor ya, apalagi sambil disawer. Oke, responer tadi, lagu tadi sudah membuka kita di jam yang ketiga ya, ataupun tepat di pukul 8 waktu Indonesia Barat nih. Nah, untuk itu responer di jam ketiga ini juga sudah banyak banget requestan yang masuk bersama Jojo ya. Yang pertama pastinya datang dari live TikTok kita, yaitu dari Bang Penyihir Tampan. Waduh, Penyihir Tampan seperti apakah dia? Ya, Bang Penyihir Tampan request lagu dari Duo Naimarata yang berjudul Sayoras Maho Tusiboru Lomomi. Waduh, ini lagunya sebetulnya sedih banget ya responer ya. Jadi itu nih sedikit ya, lagu ini mengkisahkan tentang mungkin dia memilih kepada pasangan yang ini dibandingkan dengan dia. Waduh, semoga ini lagunya bukan kisah dari Bang Penyihir Tampan ya. Oke, tadi ditunggu Bang Penyihir Tampan lagunya akan Jojo putarkan setelah ini. Kemudian juga ada yang requestan masuk dari kontak kita. Kita baca dulu dari siapa kira-kira ya. Betul banget responer dari Ami Yumna. Katanya nih, Jojo bacakan dulu. Assalamualaikum Bang Jojo. Waalaikumsalam Ami. Apa kabar Ami dan orang-orang pabrik nih, rekan-rekan Ami semuanya, semoga sehat selalu ya. Dan tentunya Ami katanya mau rek lagu Veronica, boleh tuh Bang Jo? Waduh, boleh banget dong. Untuk Ami apa yang gak boleh ya. Oke Ami, lu kenal Veronica ya dari Echo Show. Ditunggu lagunya Ami ya. Dan tentunya ada salam-salamnya juga nih responer. Katanya untuk semua pendengar ya Bang Jo. Siap, sudah Jojo Bang, sudah Jojo salami ya Ami. Dan terkhusus untuk Safna, adiknya Nazia yang lagi ulang tahun. Waduh, panjang umur, bekah umurnya ya Safana. Dan untuk Mama Nazia atau Mama Safana, Ami tunggu royalnya ya. Aduh nih, udah langsung dari udara nih. Untuk Mama Nazia sama Mama Safana tuh, Ami katanya tunggu royal-royalnya, makan-makannya ya. Dan jangan lupa juga Ami, untuk Jojo juga dibilangin ya. Oke deh Ami, ditunggu lagunya ya. Dan juga salam-salamnya udah sampai nih untuk adik Nazia, untuk Safana ya, untuk adik Safana selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu dan lancar luncur rezekinya dan juga pendidikannya. Salam dari Bang Jojo yang manis ya. Oke, ditunggu Ami lagunya, kayaknya akan Jojo putarkan setelah ini. Dan kemudian juga responder, ada requestan yang masuk kembali dari TikTok kita, yaitu dari Bang Surya yang request lagu Karena Susayang dari Nir. Oke, tanpa berlama-lama kita putarkan dulu ya 3 special request yang sudah masuk bersama Jojo di malam hari ini. Yang pertama ada Sayoras Maho Tusiboru Lomomi, special request dari Bang Penyihir Tampan.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari.

Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra.

Ya, sebuah lagu spesial requestan dari Bang Surya ya, yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini, yaitu Karena Susayang yang dipopulerkan oleh Nir, yang dimana lagu ini bercerita tentang rasa sayang, ketulusan, dan juga keinginan untuk mempertahankan sebuah hubungan. Dimana maknanya ini bisa dilihat dari beberapa sisi nih, Responer. Yang pertama, rasa sayang yang tulus. Yang kedua, keinginan untuk tetap bersama dan takut kehilangan serta belajar memahami. Dan yang paling terpenting, ada maknanya cinta sederhana. Yang dimana bukan tentang sesuatu yang mewah, tetapi tentang perhatian dan kesetiaan kepada seseorang yang dianggap berharga. Dan intinya lagu ini menyampaikan sebuah pesan ya untuk kita semua. Ketika seseorang benar-benar menyayangi kita, ia akan berusaha menjaga hubungan tersebut. Bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja, tetapi juga ketika ada masalah. Wow, terima kasih Bang Surya yang sudah request lagu dan juga bergabung bersama Jojo di malam hari ini ya. Dan dan tentunya Responer, di malam hari ini juga sudah ada requestan yang masuk kembali dari live TikTok kita ya. Yang pertama ada dari kakak Elizabeth nih yang request lagu Tung Sopola Jujuroku dari Rani Sihombing. Kemudian juga ada Jejel yang request lagu Teteh dari Dulu Sumbang. Dan ada juga dari live TikTok kita kembali ya, dari Kak Naomi yang request lagu dari The Boys Trio yang judulnya Holong Naso Tarputik katanya. Dan ada kata-katanya nih, untuk orang-orang yang mencintai yang tidak bisa dimiliki. Aduh, dalam banget kata-katanya nih Kak Nomi. Oke, untuk itu ditunggu ya Kak Nomi ya. Nanti kan kita putarkan satu persatu. Dan buat responer semua yang masih ingin request, boleh banget di 0821-556-8003. Atau bisa juga di WhatsApp kita dan juga bisa telpon ya di 0811-662-2930. Untuk itu bisa juga rek melalui media sosial kita nih. Ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Nah, buat responer yang jauh di sana, mungkin di luar jangkauan frekuensi kita, tapi ingin mendengarkan dan juga ingin ditemani dengan Respon Radio, langsung saja nih, buka di Google dan ketik www.responradio.com, masuk ke webnya dan ambil streaming live-nya. Atau bisa juga melalui aplikasi Jati Radio yang bisa didownload di Play Store responer masing-masing. Nah, untuk itu semakin mudah kan untuk mendengarkan Respon Radio dimanapun berada, asalkan ada sinyal ya. Oke Responer, tentunya tadi sudah ada requestan 3 lagu ya yang menanti untuk diputarkan. Tanpa berlama-lama kita putarkan dan kita mainkan dulu nih. Ada Tung Sopola Jujuroku, special request dari Kak Elizabeth yang sudah lama menanti. Untuk itu Kak Elizabeth, selamat mendengarkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Kembali lagi tentunya masih bersama Jojo di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responer tidak terasa ya, kita sudah berada di menit 42, tepatnya di pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya kita sekitar 10 menit lagi kita akan mengakhiri program Musik Nusantara ini. Nah, untuk itu bagi responer yang masih ingin request ataupun berkirim-kirim salam, boleh banget ya. Dan tadi kita juga sudah mendengarkan sebuah requestan yang masuk ya, dari Kak Naomi yang request lagu Holong Naso Tarputik. Oke, untuk itu responnya tadi sudah ada requestan tambahan nih dari Banggung ya, yang mau request lagu Orang Timur dari Juan Reza. Oke, kita cek dulu ya Banggung ya. Orang Timur dari Juan Reza, oke ada Bang, langsung kita masukin ya Bang, nanti kita putarkan setelah ini. Untuk itu ditunggu ya Banggung lagunya ya. Dan buat responer semua yang masih ingin request bersama Jojo di malam hari ini, boleh banget ya. Dan tentunya kita akan mengakhiri program kita 10 menit lagi nih kurang lebih. Untuk itu bagi responer, Jojo tunggu bisa di 082155668003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 08116622930. Kita juga ada media sosial di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Tanpa berlama-lama, kita putarkan dulu ya spesial requestan dari Banggung yang berjudul Orang Timur, spesial dari Juan Reza.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Responar tidak terasa nih, kita sudah berada di penghujung jam program kita. Nah, untuk itu Responar, perjalanan kita di malam hari ini ternyata sudah sampai ya, sampai dengan di penghujung program kita. Kita sudah mendengarkan hangatnya lagu-lagu Jawa, kuatnya warna-warni musik Batak, sampai merdunya lantunan dari Indonesia Timur tentunya. Dan semuanya sudah menemani malam kita dengan cerita dan rasa yang berbeda ya, Responer. Untuk itu terima kasih buat Responer yang malam hari ini setia mendengarkan Respon Radio. Semoga lagu-lagu Nusantara yang sudah kita dengarkan dan kita putarkan di udara bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi juga mengingatkan kita nih bahwa Indonesia negara kita itu kaya banget dengan bahasa, bahasa budaya dan juga nada, bahkan iramanya ya, tapi kita tetap satu yaitu Indonesia tentunya. Dan sebelum pamit, Jojo punya pantun nih, Responar. Jalan-jalan ke Tanah Jawa, pulangnya mampir membeli jamu. Kalau malam ini bikin bahagia, jangan lupa esok bergabung lagi ya. Dan tentunya Responar, program Musik Nusantara akan hadir di esok hari kembali pada pukul yang sama ya, dari 18.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya Jojo pamit undur diri. Terima kasih banget buat Responer semuanya yang sudah menjadi bagian dari perjalanan Musik Nusantara di malam hari ini. Untuk itu pesan yang hangatnya, tetap cinta musik Indonesia, tetap bangga dengan budaya kita, dan juga tentunya masih bersama Respon Radio. Jangan kemana-mana Responer, karena setelah ini akan ada program Jaga Malam yang akan menemani Responer berjaga sampai dengan jam 12 malam nantinya. Untuk itu selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan selamat beristirahat, dan sampai jumpa di program berikutnya. Salam Nusantara dari Respon Radio. Satu lagu penutup dari Titin Ginting yang berjudul Sinanggar Tulo. See you and bye-bye.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Responers semuanya. Apa kabar Responers pada malam ini? Udah malam minggu aja nih Responers. Gak kerasa ya udah malam minggu. Perasaan baru kemarin ya kita menjalani rutinitas yang mungkin sering kita lakukan di weekday Responers. Nah sekarang di weekend agak sedikit berubah ya Responers. Yang biasanya malam-malam begini kita udah siap-siap mau tidur. Dan sekarang malam minggu ada mungkin dari beberapa responers yang mungkin pergi keluar bareng temennya nongkrong ini, atau yang santai sedikit malam-malam gini lebih agak telat ya tidurnya. Nah responers, tadinya kita kembali berjumpa responers dalam program Jaga Malam yang hadir untuk menemani malam responers dengan keceriaan tentunya, karena sekarang udah weekend ya responers, jadi harus ceria dong di weekend ini. Masa ya galau di weekend ini. Oke responers, kita langsung dapat telepon nih responers dari Nenek Yumna. Kita angkat terlebih dahulu responers. Assalamualaikum Nenek.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam Nenek, apa kabar Nenek?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, bagaimana? Baik kah?
0: Alhamdulillah, baik banget, Nenek.
1: Awul.
0: Apa, Nenek?
1: Boleh minta lagu ulang tahun, tak?
0: Ulang tahun boleh, Nenek. Untuk siapa tuh, Nenek?
1: Untuk Dedek Nazia.
0: Dedek Nazia, jadi, Nenek. Lagunya sudah kok langsung putar, Nenek.
1: Nah, ya.
0: Untuk Dedek Nazia. Aduh, salam-salam ya, Nenek.
1: Salam-salamnya yang pertama buat Jojo, Aul, Fiko, Sumonari.
0: Iya.
1: Ini lagi mau acaranya Dede Nazia, bungkus aja lah salamnya.
0: Jadi Nenek, selamat ulang tahunnya dari Jamrut ya Nenek.
1: Jadi
0: Nenek, ditunggu Nenek.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia responers baru saja bergabung bareng kita dari Nenek Yumna yang langsung request lagu Selamat Ulang Tahun dari Jamrut buat Dede Nazia ya, Nenek. Dan sekarang lagi acara ulang tahun juga nih, perayaan ulang tahun. Waduh, selamat ulang tahun ya Dede Nazia dari Abang Aul ini. Udah mengudara. Oke, lagunya habis ini lo putarkan ya, Nenek. Dan buat responers yang mau bergabung juga, yang mau request lagu malam ini bareng Aul, atau mau kirim lagu ya buat seseorang, contohnya Nenek tadi kan kirim lagu Selamat Ulang Tahun buat Dedek Nazia, boleh juga responers nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 atau WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nantinya responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official ya responers. Jangan sampai ketinggalan. Dan malam ini buat responers yang mungkin berada di luar jangkauan frekuensi kita, tenang aja karena Aul tetap hadir untuk responers malam ini lewat streaming kita di www.responradio.com. So langsung saja join responers. Nah malam ini kita juga akan bahas topik yang menarik ya. So nantikan pembahasannya hanya di program Jaga Malam responers. Dan kita udah dapat pesan lagi ini responders datang dari Bunda Dua Putri. Kita bacakan. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Alwas semangat ini Bunda. Dalam program Jaga Malam ini Bunda Dua Putri request lagu judul Beautiful in White dari Chen Villane, yang kedua judul Perfect dari Edi Seren. Salam-salam untuk semua krusial respon dan semua responers, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu lagunya Bunda ya. Habis lagunya ini nanti lo putarkan. Dan terima kasih kembali Bunda udah bergabung bareng Naul malam ini. Nah untuk itu responers, kita langsung saja ke lagu yang siap menemani malam kita hari ini. Ini dia responers, lagu special request dari Nenek Yumna, Jamrut Selamat Ulang Tahun khusus buat Dede Nazia. Happy birthday Dede Nazia.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, sebagai pemimpin, kita perlu membangun karakter agar menghasilkan kepribadian yang baik. Kepribadian adalah karakter yang memancar dari segala sesuatu yang kita lakukan dan katakan. Karakter tidak dapat dimimpikan ataupun diwariskan. Untuk memilikinya, kita harus ditempa dan dibentuk. Karakter tidak dapat dibangun melalui kesenangan dan kemudahan. Ia hanya dapat dibentuk melalui pencobaan, penderitaan, dan pengorbanan. Pada perlombaan mobil Formula 1 Grand Prix Italia di Imola, San Marino, Michael Schumacher dari Jerman juara dunia 5 kali. Dalam seri balapan tahun 2003, ia sudah kalah 3 kali. Ini merupakan seri keempat yang diikutinya untuk tahun 2003. Tepat sehari sebelum perlombaan itu, ibunda tercintanya meninggal dunia. Ia segera pulang ke Jerman dari San Marino, menghadiri pemakaman ibunya, dan lalu balik berlomba untuk Ferrari. Dan ia menang. Sebagai manusia, ia memang sedih. Tetapi ia tahu bahwa ia digaji oleh perusahaannya untuk menang. Ia melakukan tugasnya di tengah kesedihannya, dan ia berhasil. Schumacher mengatakan, kemenangan ini merupakan hadiah yang dipersembahkan untuk ibunya. Karakter yang sempurna akan keluar dengan indah meskipun kesedihan melanda. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat malam Responers. Ya, masih bareng Aul ya dalam program Jaga Malam tentunya bersama Respon Radio yang setia menemani Responers dimanapun berada, apapun keadaannya, cuacanya, kabarnya, ataupun moodnya ya Responers sepanjang hari ini. Nah Responers, baru saja kita telah mendengarkan satu lagu special request dari Bunda Dua Putri nih Responers. Lagu dari Edizeren yang berjudul Perfect. Waduh, perfect banget ya buat malam minggu sekarang ini. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 23 di jam 9 ataupun jam pertama dalam program Jaga Malam ini Responers. Dan kita akan bahas sesuai janji Aul ya di opening tadi Responers, kita akan bahas satu tema yang menarik malam ini yaitu tentang cerita santai malam minggu. Nah Responers, malam minggu nih waktunya kita turunkan sedikit tempo setelah seminggu penuh dengan kerjaan, sekolah, tugas, urusan rumah, sampai drama kecil yang kadang muncul tanpa diundang. Nah malam ini di Jaga Malam kita ngobrol santai lewat tema cerita santai malam minggu. Gak harus tentang pergi kemana, gak harus tentang nongkrong di tempat keren. Kadang malam minggu yang paling nyaman justru ketika kita bisa duduk tenang, menikmati musik, dan punya waktu untuk diri kita sendiri. Karena semakin bertambah usia, definisi malam minggu juga bisa berubah. Dulu mungkin yang dicari adalah keramaian, jalan-jalan, atau sekadar ketemu teman. Sekarang bisa jadi kebahagiaan sederhana itu adalah pulang lebih cepat, terus rumah terasa tenang, anak sudah tidur, pasangan bisa diajak ngobrol, atau sekadar menikmati kopi sambil menghitung pengeluaran bulan ini. Nah, dan lucunya, kita sering merasa hidup harus selalu punya cerita besar. Padahal cerita kecil seperti anak yang hari ini belajar sesuatu, pasangan yang tiba-tiba mengajak bercanda, atau berhasil melewati satu minggu tanpa menyerah, itu juga layak dirayakan Responers. Jadi malam ini jangan terlalu sibuk membandingkan malam minggu kita dengan kehidupan orang lain. Ada yang sedang jalan-jalan, ada yang kumpul keluarga, ada yang bekerja, like me Responers. Ada yang belajar, bahkan ada yang cuma rebahan ditemani playlist kesayangan. Semuanya punya ceritanya masing-masing Responers. Jadi Responers, malam ini coba nikmati saja momen yang sedang kita punya. Tarik nafas, lepaskan sedikit beban, dan izinkan diri kita berkata, minggu ini mungkin gak sempurna, tapi aku berhasil melewatinya. Ya, Responers tetap dijaga malam ya, karena setelah ini kita masih ada cerita santai lainnya yang mungkin diam-diam relate dengan kehidupan kita. Dan kita lanjutkan lagi ke lagu-lagu yang siap menemani malam minggu kita ini. Ini dia lagu dari Lenka, Trouble is a Friend. Langsung saja, check to the sound.

0: Kan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
1: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
0: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
2: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
0: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
1: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
3: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
4: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Nah, responers, pernah nggak sih malam minggu datang tapi rasanya biasa aja gitu? Kita nggak ada agenda khusus, nggak pergi kemana-mana, cuma menjalani malam seperti biasanya, tapi justru dari situ kita bisa belajar satu hal. Nggak semua malam harus dibuat istimewa supaya terasa berharga, responers. Kadang kehidupan sehari-hari udah cukup penuh dengan urusan. Bangun pagi, mengejar pekerjaan, menyelesaikan tugas, mengurus rumah, memikirkan kebutuhan keluarga, sampai diam-diam menghitung bulan ini masih aman nggak ya. Makanya ketika akhir pekan datang, mungkin yang kita butuhkan bukan tempat baru untuk didatangi, tapi suasana yang lebih tenang. Bisa dengan makan sederhana di rumah, ngobrol tentang kejadian lucu selama seminggu, atau sekadar duduk sambil mendengarkan lagu yang kita suka. Karena ada masa dalam hidup ketika kebahagiaan gak lagi diukur dari seberapa seru kita menghabiskan malam, tapi dari seberapa nyaman kita dengan kehidupan yang sedang kita jalani. Dan kalau sekarang hidup terasa sedang banyak tuntutannya, responders, jangan buru-buru merasa tertinggal ya. Setiap orang punya waktunya masing-masing untuk tumbuh, belajar, dan menemukan arah. Jadi malam ini coba kasih kesempatan buat diri kita sendiri menikmati hal-hal sederhana. Matikan sejenak pikiran tentang besok, simpan dulu urusan yang belum selesai, dan biarkan malam ini berjalan dengan santai. Karena mungkin cerita paling sederhana malam ini justru menjadi kenangan yang suatu hari nanti paling kita rindukan. Tetap bersama Jaga Malam, responders. Kita nikmati malam minggu ini pelan-pelan, ditemani musik dan cerita yang dekat dengan keseharian kita. Dan kita lanjutkan satu lagu dari Duncan Lawrence yang berjudul Arcade, Loving You is a Losing Game. Langsung saja, check to the sound.

0: Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

Ya, 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responers, kita udah sampai di menit 54, ya Responers, yang berarti bentar lagi kita bakalan closing. So, buat Responers, yang ingin bergabung bareng Aul, boleh banget. Yang mau request lagu atau mau kirim lagu di malam minggu ini buat seseorang mungkin boleh. Bisa lewat kontak di 082155668003 atau WA di 08116229630. Responers nantinya juga bisa bergabung mau kirim salam, boleh. Nah, buat yang mau request atau kirim lagu boleh, asalkan lagunya pop Indo Barat Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya Responers. Dan beatnya kita bebas malam ini karena kita akan membuka ruang keceriaan ya bagi Responers di weekend ini. Jadi langsung saja bergabung Responers. Dan buat Responers yang mau bergabung lewat media sosial juga boleh, bisa lewat Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok kita nantinya di live di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung nanti ya Responers. Dan untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Katy Perry, Harley's in Hawaii. Check to the sound.

Ya, Responers, kita udah sampai di penghujung jam 9 ataupun jam pertama dalam program Jaga Malam ini, yang berarti jam pertama akan berakhir ya Responers, dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Namun jangan khawatir Responers, dan jangan kemana-mana karena masih ada 2 jam lagi nih Responers di program Jaga Malam ini, karena sesuai janji ya, Aul menemani Responers sampai tengah malam nanti. Untuk itu stay tune di Jaga Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana. How did I get here?
2: Raven. Hey, Raven. Hola, Javier. Hey, Ray.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, masih bareng Aul di program Jaga Malam. Dan tentunya sekarang kita sudah sampai di jam 10 ataupun jam kedua Responers di program Jaga Malam ini. Dan bersama Respon Radio yang selalu setia menemani Responers ya, dimanapun berada dan apapun keadaannya. Oke, seperti biasa Responers, sesuai janji Aul akan menemani Responers sampai tengah malam nanti. Nah, tadi di pagi Aul juga menemani Responers. Jadi kayak Aul jadi pembuka on air sama penutup on air. Udah kayak salam aja ya Responers. Oke, jadi buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya, terkhusus ya buat Responers yang udah bergabung di live TikTok nih. Aul udah live TikTok Responers, karena di jam pertama tadi Aul gak live. Nah, Responers di live TikTok boleh bergabung sekarang. Yang mau request lagu atau mau kirim lagu buat seseorang di malam minggu ini boleh banget. Asalkan lagunya lagu pop Indo, Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Pop terbaru ya Responers. Jadi langsung saja bergabung, bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 atau lewat WA di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita ini Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 official. Oke, di jam di live TikTok kita maksudnya Responers udah ada yang bergabung, udah ada yang request lagu nih. Yang pertama datang dari dari Ryan Responers yang request lagu dari Tulus dan yang berjudul Teh Hijau. Oke. Nah, terus ada juga dari Bang Pacapua Responers yang request lagu dari Mamang Bruno Mars ini. Talking to the Moon. Oke, Bang Paca ditunggu lagunya. Oke, dapat juga requestan dari Bang Azam Responers. Rek lagu I'm Good dari David Guetta. Aduh Bang, oke, dicek nanti ya Bang Azam kalau ada lagunya. Dan dari Bang Teo nih Responers, request lagu Taylor Swift Style. Boleh. Ditunggu ya lagunya Responers semuanya. So jangan kemana-mana, tetap di program Jaga Malam. Karena di jam kedua ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang cerita santai di malam minggu. Untuk itu stay tune ya Responers. Nah, mungkin kita langsung saja Responers ke lagu-lagu yang siap menemani malam minggu kita hari ini. Ini dia Tulus Teh Hijau.

0: Teknologi terus berkembang, sosial pun semakin mudah.
1: Hai dek, ayo main futsal.
2: Nggak ah, bikin capek.
1: Kalau gitu, ayo ikut karate.
2: Ih, malas tau.
1: Dek, kok kamu nggak pernah ikut pramuka sih?
3: Pramuka? Emang pramuka itu buat apa?
1: Sekarang, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi main game, emang kenapa? Nggak boleh.
1: Bagaimana dengan masa depanmu kalau kamu main game terus?
3: Ah, bodoh amat.
1: Astagfirullahaladzim. Awas, awas. Aduh, dasar kid zaman now. Dasar generasi micin. Dasar nolop. Buat apa kamu hidup? Inilah akibatnya jika kamu bermain-main dengan waktu. Dan sekarang saatnya untuk berubah berevolusi menjadi insan yang berbudi pekerti.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM, Radio Keluarga Anda.

Ya, selamat malam responders. Kita jeda bentar lagi ya. Dan tadi baru saja menemani malam minggu kita satu lagu dari Taylor Swift yang berjudul Style. Spesial banget di request sama Bang Theo malam ini responders. Dan sekarang kita udah sampai di menit 19 di jam 10 ini. Dan kita udah dapat tambahan request nih responders datang dari live TikTok kita. Yang pertama datang dari Bang Joko, lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Selesai. Terus ada juga dari Bang Stars, lagu dari Souljah yang berjudul Tak Selalu. Oke. Dari Bang Azam juga datang nih responders, lagu dari It Gitaus, Dia Aku Sebelum Hujan. Katanya, sedia aku sebelum hujan, selah bang, pas bana kan sama bencana kini. Oke, iya lagi. Pagi tadi malam ya hujannya. Gak berhenti-henti responders. Nah, terus dari Kak Eva, responders Setia Bonar, Cinta Terakhir. Oke responders, ditunggu lagunya ya. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di program Jaga Malam. Nah, kita dapat requestan lagi nih responders. Dari Bang Aku Jaki, anak UNPAD. Ada ruin the friendship gak ya host? Dari siapa itu Bang Aku Jaki? Dari Mbak Taylor kah? Nah oke, nanti I'll check ya lagunya. Dan untuk itu buat responders yang mau bergabung bareng Aul, mungkin mau kirim salam juga malam ini, request lain, request lagu atau kirim lagu ya. Terus boleh nanti responders bisa bergabung lewat kontak ataupun WA. Oke responders, ada yang minta disapa nih responders. Halo Bang Gudiva, selamat bergabung ya. Nih jauh-jauh bergabung dari Jepang nih. Oke, buat responders yang mau bergabung bisa lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial. Bisa lewat Facebook kita, Instagram kita, ataupun lewat live TikTok kita di Respon Radio 93.0 Official. So, jangan sampai kelewatan ya responders. Waduh, terlalu bersemangat ini di malam minggu ini. Nah, untuk itu langsung saja. Satu lagu dari Sabrina Leanor, Selesai. Check the sound.

0: Kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Responers, malam minggu itu kadang punya suasana yang unik ya. Saat melihat orang lain sedang menikmati waktunya, kita bisa tiba-tiba bertanya dalam hati, kok hidup mereka kelihatan seru banget ya? Padahal yang terlihat cuma satu potongan kecil dari kehidupan mereka, responers. Di balik foto jalan-jalan, nongkrong, atau makan di tempat favorit, setiap orang juga punya cerita yang gak selalu terlihat. Ada yang sedang berjuang dengan pekerjaan, belajar mengatur keuangan, dan berusaha menjadi pasangan yang lebih baik, atau sedang belajar memahami keluarga. Jadi kalau malam ini kita cuma berada di rumah, bukan berarti kita sedang menjalani hidup yang membosankan. Bisa jadi justru inilah waktu yang kita butuhkan setelah berhari-hari sibuk mengejar berbagai tanggung jawab. Apalagi ketika kehidupan mulai dipenuhi banyak hal yang harus dipikirkan. Dulu mungkin uang jajan cukup untuk bersenang-senang ya. Sekarang sebelum membeli sesuatu kita mulai berpikir, ini kebutuhan atau cuma keinginan ya? Begitulah hidup, responders, tanggung jawab bertambah, tapi dari situ kita juga belajar menjadi lebih dewasa. Dan ternyata menjadi dewasa bukan berarti harus selalu tahu semua jawaban. Kadang kita hanya perlu tetap berjalan sambil belajar. Jadi responders, kalau malam ini suasananya sederhana, nikmati saja. Jangan merasa harus mengikuti standar kebahagiaan orang lain. Rayakan hal kecil, rumah yang nyaman, orang-orang yang masih ada di sekitar kita, makanan yang bisa dinikmati, dan kesempatan untuk beristirahat. Karena pada akhirnya malam minggu yang berkesan bukan selalu tentang kemana kita pergi, tapi tentang bagaimana perasaan kita ketika menjalaninya. Tetap dijaga malam, responders. Kita lanjutkan cerita malam ini dengan musik requestan yang siap menemani akhir pekan ataupun weekend, responders. Nah, habis ini kita putarkan satu lagu dari Kak Eva, Setia Bonar, Cinta Terakhir. Check to the sound.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, ada satu hal yang sering kita lupakan ketika weekend datang, yaitu nggak semua waktu luang harus diisi dengan sesuatu. Kadang kita memang cuma butuh malam yang berjalan pelan tanpa harus mengejar apa-apa. Setelah seminggu sibuk dengan berbagai urusan, malam minggu bisa menjadi kesempatan untuk kembali menikmati suasana rumah. Bisa bercanda dengan keluarga, menemani si kecil bermain, ngobrol dengan pasangan tentang hal-hal ringan, atau sekadar duduk sambil membuka playlist lama. Hal-hal seperti ini mungkin kelihatannya sepele ya responders, tapi ketika hari-hari semakin padat, justru momen sederhana seperti inilah yang terasa mahal. Apalagi soal keluarga, kita sering berpikir nanti kalau sudah punya waktu baru lebih banyak bersama. Padahal anak tumbuh setiap hari, responders. Waktu yang lewat juga nggak bisa diulang. Makanya nggak perlu menunggu punya banyak uang untuk menciptakan malam yang menyenangkan. Kadang cukup dengan makanan sederhana, cerita lucu, dan perhatian yang utuh. Begitu juga buat yang masih sedang mencari arah hidup. Nggak perlu terburu-buru merasa harus punya semuanya sekarang, responders. Ada waktunya kita belajar, mencoba gagal, lalu mencoba lagi. Jadi malam ini sebelum sibuk dengan layar masing-masing, coba lihat orang-orang di sekitar kita. Mungkin ada seseorang yang sebenarnya cuma ingin ditemani ngobrol, responders. Karena bisa jadi yang paling mereka butuhkan bukan hadiah mahal atau tempat yang mewah, tapi kehadiran kita. Oke responders, tetap dijaga malam ya responders. Malam minggu ini kita nikmati bukan sekedar mengejar kesempurnaan, tapi dengan menghargai apa yang sudah kita punya. Dan sebelum kita lanjut nih responders, kita udah dapat requestan datang dari Kak Aku yang request lagu dari Rizwan Fadilah featuring Nabila Taqiyah, Tak Satu Cerita, serta tambahan request dari Bang Azam Stay True responders. Lagu dari The Chainsmokers yang berjudul Don't Let Me Down. Oke, kita dapat pesan nih responder dari Bang Nathaniel. Katanya Flores baru-baru ini, iya ini fakta sih responder, Flores baru-baru ini mengalami gempa sebesar 7,7 magnitudo. Sebanyak 33 orang tewas dan lain luka-luka. Oh itu udah apa tuh? Udah pasti ya Bang Nathaniel. Oke, untuk itu kita lanjut lagi ya responder sebelum kita closing. Satu lagu dari Rizwan Fadilah featuring Nabila Taqiyah, Tak Satu Cerita. Check to the sound.

Oke, responers, kita sudah sampai di penghujung jam 10 ataupun jam kedua di program Jaga Malam ini. Yang berarti jam kedua akan berakhir dan buat responers jangan khawatir dan jangan kemana-mana. Responers, karena masih ada 1 jam lagi di program Jaga Malam ini ya. Untuk itu tetap stay tune bareng Aul di program Jaga Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers, dan seru-seruan kita malam ini masih berlanjut Responers dalam program Jaga Malam, tentunya masih bareng Aul di Respon Radio yang selalu setia menemani Responers dimanapun berada ya Responers. Nah, kita udah sampai di jam 11 nih ya Responers, ataupun jam ketiga atau jam terakhir di program Jaga Malam ini. So, buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya, ayo Responers gabung sekarang. Karena ini adalah satu jam terakhir ya Responers, kita sampai jam 12 cuma. Jadi untuk itu ayo gabung Responers, yang mau request lagu boleh banget, atau mau kirim lagu buat semuanya yang spesial banget mungkin di malam minggu ini, wow, boleh juga. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 atau lewat WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih Responers. Jadi langsung saja dicari Respon Radio 93,0 Official. Dan untuk itu Responers, karena di jam ketiga ini kita tetap lanjutkan obrolan kita tentang cerita santai malam minggu, untuk itu tetap stay tune ya Responers di program Jaga Malam. Nah, dan kita udah dapat requestan nih Responers. Yang pertama datang dari kontak kita, ada dari Kak Nurul, Kak Dea, terus Kak Mai nih Responers, Kak Syafa, Kak Caca, terus Kak Cimi Responers, sama Kak Syafana yang datang dari fanbase Sabrina Leanor Barbinar ya Responers. Request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha semuanya. Oke, nanti aku putarkan habisin langsung ya Kak. Jadi untuk itu jangan kemana-mana, tetap di program Musik Malam. Selain itu di live TikTok kita ada juga yang request dari Bang Yan Yan, lagu dari Calvin Harris Summer. Oke, terus tambahan request dari Bang Paca, lagu dari Nino dan Marian Jola Jam Rawan, serta dari Bang Azam Stay True, lagu dari Alan Walker On My Way. Oke Responers, untuk itu aku putarkan satu-satu nanti ya di jam ketiga ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di program Jaga Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Ibu-ibu, selamat pagi.
1: Pagi juga, Bu Rani.
2: Bu Rani, tahu nggak anak Pak Maman, si Julaiha, katanya hamil.
0: Astagfirullah, yang benar tuh, Bu?
2: Iya, Bu, beneran.
0: Ya ampun, kok jadi merinding gitu ya, Bu, ya, dengernya. Soalnya saya juga punya anak perempuan.
3: Iya, Bu, sama, Bu. Saya juga.
2: Bu Rani, tapi warga di sini udah banyak yang tahu loh, Bu. Saya juga kasihan, Bu. Padahal anaknya pinter lagi. Terus sekolahnya di sekolah favorit lagi.
3: Iya, Bu. Saya dengar Julaiha terjerumus pergaulan bebas, Bu. Saya dengar lagi katanya Pak Maman dengan istrinya kurang memperhatikan Julaiha.
2: Iya, Ibu. Saat ini para remaja, khususnya remaja putri, enggan bertanya reproduksi dan perkawinan kepada orang tuanya. Padahal ini penting banget loh untuk menghindari hal-hal yang merusak masa depannya.
3: Pada zaman sekarang, banyak orang tua yang hanya memberikan kebutuhan finansial saja. Mereka lupa akan perhatian dan kasih sayangnya loh.
2: Iya, Bu, saya setuju banget tuh. Kita sebagai orang tua harus memperhatikan dan memberikan anak kita, khususnya yang udah remaja, pengetahuan mengenai reproduksi dan perkawinan, serta menjadi pendengar dan teman bagi anak kita. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.
4: FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, kalau dipikir-pikir, salah satu hal yang menarik dari malam minggu adalah ketika kita punya kesempatan untuk berhenti sejenak dan melihat perjalanan satu minggu yang sudah dilewati. Bukan untuk menghakimi diri kita sendiri, tapi sekadar bertanya, apa yang sudah aku pelajari ya dari minggu ini? Mungkin minggu ini ada rencana yang gak berjalan sesuai harapan kita, ada pekerjaan yang bikin kepala kita penuh, ada pengeluaran yang ternyata lebih banyak dari perkiraan kita, atau ada percakapan kecil di rumah yang akhirnya bikin kita kepikiran. Tapi di sisi lain, pasti ada juga hal-hal yang patut disyukuri. Bisa jadi minggu ini kita berhasil menyelesaikan sesuatu yang sudah lama ditunda. Bisa jadi kita lebih sabar menghadapi keadaan. Atau mungkin kita berhasil membuat orang di rumah tersenyum meskipun diri sendiri sedang lelah. Nah, itulah menariknya perjalanan hidup Responers. Kita nggak selalu mendapatkan minggu yang mudah, tapi setiap minggu selalu membawa pelajaran yang baru. Jadi, kalau hari ini rasanya belum sesuai dengan yang kita bayangkan, jangan langsung menganggap semuanya gagal, Responers. Bisa jadi kita memang sedang berada di bagian cerita yang belum selesai. Dan gak masalah kalau langkah kita sekarang terasa lebih pelan, yang penting kita tetap bergerak. Nah, malam ini coba ambil waktu beberapa menit untuk mengapresiasi diri kita sendiri. Ingat satu hal yang berhasil kita lewati minggu ini. Sekecil apapun itu, Responers. Setelah itu, lepaskan yang memang sudah berlalu. Besok kita masih punya kesempatan untuk mencoba lagi dengan cara yang lebih baik. Karena hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang bagaimana kita terus bertumbuh di sepanjang perjalanan, Responders. Tetap bersama Aul di Jaga Malam. Malam minggu masih panjang dan masih ada musik yang siap nemenin cerita kita malam ini. Dan habis ini kita putarkan satu lagu spesial request tambahan dari Bang Azam, Alan Walker, On My Way. Check to the sound.

0: Sini lo, uang keamanan mana?
1: Bang, maaf bang, saya gak ada duit bang.
0: Eh, malah melawan ya? Mau dibukul lo?
1: Enggak bang. Ini duitnya bang. Bang, aku jangan dipukul ya bang. Ampun bang, ampun.
2: Wah, nilai kamu bagus ya. Paling juga nyontek.
1: Hei, jadi orang jangan nipu dong.
0: Hei, anak miskin, sana-sana, jangan kesini. Nanti gue ketularan lagi miskinnya.
3: Jangan sakiti orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Lebih baik menjadi akur, karena akur menyenangkan. Stop bullying. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

Selamat malam responer, satu lagu dari Blackpink, You Never Know, telah membawa kita ke menit 38 di jam 11 ataupun jam ketiga di program Jaga Malam ini, responers, yang berarti Aula akan menemani responers dengan sisa waktu kurang lebih 22 menit lagi ya responers. Jadi buat responers yang mau bergabung, ayo responers yang mau request lagunya, boleh banget. Yang mau request lagu atau kirim lagu malam ini, boleh asalkan lagunya lagu pop Indo, Barat atau Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ya responers. Jadi gaskan, gabung di kontak kita 0821 5566 8003 atau WA

0811-6622-930. Responer juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan kita udah dapat requestan nih, Responer. Yang pertama datang dari Bang Godiva, yang request lagu dari Nick Deep, Laura Whiteside, yang berjudul A Part of Me. Okay. Terus requestan tambahan datang dari Bang Azam nih, Responer. Request lagu dari Jungko, Dreamers. Okay, ditunggu ya lagunya, habis ini langsung putarkan. Dan mungkin langsung saja ya, Responer, kita putar kan lagunya untuk menemani malam minggu kita ini. Ini dia Nick Deep, Laura Whiteside, A Part of Me. Check to the sound.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik! Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

Nah, responders, nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung cerita tentang cerita santai malam minggu. Nah, dari obrolan kita malam ini, mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang. Hidup nggak harus selalu ramai responders untuk terasa berarti. Ada kalanya kita menemukan kebahagiaan justru dari hal-hal sederhana, makan bersama keluarga, bercanda dengan orang tersayang, menikmati musik, atau sekadar punya waktu untuk bernapas setelah melewati minggu yang panjang. Kalau minggu ini belum berjalan sesuai harapan kita, gak apa-apa responders. Kalau ada rencana yang masih tertunda, masalah yang belum selesai, atau kondisi keuangan yang masih harus diatur, semuanya gak harus dibereskan malam ini juga. Besok masih ada kesempatan untuk melanjutkan perjalanan. Yang penting malam ini jangan lupa menghargai diri kita sendiri karena sudah bertahan, sudah berusaha, dan sudah melewati satu minggu lagi. Dan untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan responder satu lagu dari EXO Kokobab. Check to the sound.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya Responers, kita udah sampai di penghujung jam 11 ini, yang berarti bentar lagi jam 12 ya Responers, ataupun penghujung program kita ini nih Responers, program Jaga Malam. So, I'll ucapkan terima kasih banyak buat Responers yang udah bergabung bareng Aul ya, baik yang di live TikTok, di WA, di telepon, kontak, ataupun streaming kita ya Responers, yang udah antusias bergabung bareng Aul malam ini. Terima kasih banyak Responers. Dan buat Responers yang ketinggalan, tenang aja, program Jaga Malam bakalan hadir kembali di esok hari, masih di jam yang sama, jam 9 sampai jam 12 malam. Jadi pantengin terus frekuensi kami 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya Responers. So, Aul ucapkan selamat malam minggu, selamat beristirahat bagi yang mau beristirahat ya Responers. Jaga kesehatan. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning responder semuanya. Apa kabar responder pada pagi ini? Ya, responder kembali lagi kita berjumpa hari ini ya, tepatnya hari Minggu ya responder, tanggal 16 Agustus 2026. Waduh, udah tanggal 16 aja nih responder, yang berarti besok adalah hari kemerdekaan tanah air tercinta kita. Responders, tanggal 17 hari Senin ya, besok kita akan rayakan hari ulang tahun ya ke NKRI Responders yang ke-81 nih. Waduh, gak sabar ya Responders. Nah, pagi ini kembali lagi kita berjumpa Responders dalam program Semangat Pagi Weekend yang hadir sebagai ruang hangat yang menemani Responders tentunya untuk menyambut weekend dengan energi positif dan keceriaan lewat lagu-lagu ceria pop dari Indo Barat ataupun Korea yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 yang membangkitkan semangat Responders pagi ini untuk menjalani aktivitasnya hari ini ya. Nah, jadi pagi ini Aul akan menemani Responders dari jam 6 sampai jam 8 pagi nanti tentunya, yang berarti 2 jam kebersamaan kita. So buat responders yang mau bergabung bareng Aul, boleh banget. Yang mungkin mau request lagu, boleh. Atau responders mau kirim ucapan ulang tahun, buat yang ulang tahun hari ini nih, Hamin 1 HUT NKRI juga boleh ya responders. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821 5566 8003, atau lewat WA di 0811 6622930. Responders juga bisa bergabung lewat media sosial kita ya, nanti bisa lewat Facebook, Instagram ataupun lewat TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Langsung saja bergabung ya responders. Nah, buat responders yang mungkin kali ini ya berada di luar jangkauan frekuensi kita, tenang aja responders, karena pagi ini Aul tetap mengudara untuk responders di streaming kita di www.responradio.com. Tenang aja responders, karena Respon Radio tetap setia menemani responders dimanapun responders berada ya. Untuk itu jangan kemana-mana responders, karena nanti juga ada obrolan kita tentang satu tema yang menarik pagi ini hanya di program Semangat Pagi Weekend. So tetap stay tune ya responders. Nah, untuk itu sebagai pembuka segmen awal kita di jam 6 ataupun jam pertama ini dalam program Semangat Pagi Weekend, kita putarkan satu lagu dari Surface yang berjudul Sunday Best. Pas banget di Sunday ini responders, atau hari Minggu ya. Langsung saja check to the sound.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa manusia itu seperti jendela kaca yang berwarna-warni. Ia akan berkilau dan bercahaya saat matahari bersinar. Tapi saat kegelapan datang, keindahan sejatinya akan nampak. Apabila ia bersinar dari dalam, ia memiliki karakter yang baik. Dari luar, kita dapat menipu orang bahwa kita mempunyai karakter yang baik. Tetapi apa yang keluar dari dalam, itu yang akan dirasakan orang lain. Bagaimana karakter orang itu tergambar dari raut mukanya. Bagian yang terlihat di luar itu berhubungan dengan bagian yang ada di dalam. Kita tidak dapat menyembunyikannya. Ada sebuah pepatah berkata, Anda dapat membentuk perangai, tapi Anda harus memahat karakter. Jadi, jika Anda ingin sukses, Anda harus mengasah karakter Anda. Jangan hanya berkilau saat ada mentari saja, tapi teruslah memancarkan sinar meskipun malam kelam datang.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Selamat pagi Responders. Nah, di weekend seperti ini, pernah gak sih Responders, kita udah menunggu hari libur, malah tetap sibuk nih. Bangun pagi mikirin pekerjaan, urusan rumah, kebutuhan keluarga, belum lagi pengeluaran yang harus diatur. Bahkan ketika anak sudah tidur, kepala kita masih saja muter kemana-mana ya Responders. Nah, pagi ini kita ngobrol soal me time yang berkualitas nih. Nah, me time itu sebenarnya gak harus pergi jauh Responders. Nongkrong mahal atau menghabiskan banyak uang, kadang justru yang kita butuhkan sederhana banget. Duduk sebentar sambil minum kopi, dengarkan lagu kesukaan, membaca beberapa halaman buku, jalan pagi, atau sekadar menikmati suasana tanpa harus buru-buru melakukan sesuatu. Karena ketika hidup mulai dipenuhi tanggung jawab, kita sering lupa bahwa diri kita sendiri juga perlu diperhatikan. Coba bayangkan Responders, kalau tubuh capek tapi terus dipaksa jalan, kalau pikiran penuh tapi nggak pernah diberi kesempatan untuk istirahat. Lama-lama hal kecil pun bisa terasa berat Responders. Jadi me time bukan berarti kita egois atau meninggalkan orang-orang yang kita sayangi. Justru dengan memberi waktu untuk diri kita sendiri, kita bisa kembali dengan energi yang lebih baik. Lebih sabar menghadapi anak, lebih tenang menghadapi pasangan, dan lebih jernih ketika harus mengambil keputusan soal kehidupan sehari-hari. Jadi weekend ini Responders nggak perlu menunggu punya banyak waktu. Cukup sisihkan 15-30 menit untuk diri kita sendiri, jauhkan sebentar handphone, tarik napas, lakukan sesuatu yang bikin hati tenang. Ingat Responders, istirahat bukan berarti berhenti berjuang. Kadang kita hanya sedang mengisi tenaga supaya bisa melanjutkan perjalanan dengan lebih kuat. Selamat menikmati weekend Responders. Jangan cuma jaga orang lain. Pagi ini jangan lupa jaga diri kita sendiri juga. Dan untuk itu kita lanjutkan lagi ke lagu-lagu yang siap menemani pagi kita. Ini dia lagu dari The Script, The Man Who Can Be Moved. Langsung saja check the sound.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Responers, kalau tadi kita bicara tentang pentingnya punya waktu untuk diri kita sendiri, sekarang kita lihat dari sisi yang lebih sederhana. Kadang kita menganggap me-time itu harus pergi ke tempat yang bagus, makan di restoran, belanja sesuatu, atau jalan-jalan keluar kota. Iya lagi, Responers. Padahal kalau kondisi keuangan sedang harus dijaga, aktivitas seperti itu belum tentu bikin pikiran tenang. Jangan sampai niatnya mau refreshing, pulangnya malah sibuk menghitung pengeluaran. Karena sebenarnya, me-time yang berkualitas bukan soal berapa banyak uang yang kita keluarkan, tapi seberapa baik kita menggunakan waktu itu untuk mengembalikan energi kita, Responers. Nah, misalnya pagi ini sebelum rumah mulai ramai, kita bisa duduk sebentar menikmati teh atau kopi ya. Bisa juga keluar sebentar menghirup udara pagi, merapikan kamar sambil mendengarkan musik, menonton sesuatu yang ringan, atau sekadar menikmati waktu tanpa merasa harus produktif setiap saat. Nah, buat yang sudah punya keluarga, mungkin waktu seperti ini memang enggak selalu gampang ditemukan ya, Responers. Ada anak yang perlu diperhatikan, pekerjaan rumah, kebutuhan keluarga. Tapi justru di tengah kesibukan itu, kita perlu belajar mencuri sedikit waktu untuk bernapas, Responers. Dan buat siapapun yang sedang menjalani fase hidup yang penuh tuntutan, entah sedang mengejar pendidikan, pekerjaan, membantu keluarga, atau mulai belajar mandiri, jangan merasa harus selalu kuat setiap waktu, Responers. Pagi ini, kasih ruang sedikit untuk

0: Pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu. Ku siap untuk jalani hari
1: ini. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Pagi Responers. Nah, Responers, ada satu hal menarik tentang me time. Ternyata yang paling sulit bukan mencari waktunya, tapi memberi izin kepada diri kita sendiri untuk menikmatinya. Kadang ketika sedang duduk santai, pikiran udah mulai bekerja lagi. Nanti harus masak apa ya? Besok ada kebutuhan apa? Uang bulan ini cukup nggak ya? Anak udah punya semua kebutuhan belum? Bahkan ketika suasana sedang tenang, kepala kita saja masih sibuk membuat daftar pekerjaan. Padahal nggak semua waktu harus diisi dengan menyelesaikan sesuatu, Responers. Ada kalanya kita boleh duduk tanpa target, boleh menikmati lagu tanpa sambil mengerjakan pekerjaan rumah, boleh membaca, menggambar, olahraga ringan, ngobrol dengan orang yang dipercaya, atau sekadar memandang suasana pagi dan menikmati udara yang masuk. Karena pikiran juga punya batas ya, Responers. Kalau terus-menerus diberi beban, tentu ada waktunya kita merasa jenuh ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat, merawat diri bukan berarti mengutamakan diri di atas orang lain. Kita hanya sedang menjaga supaya diri kita tetap punya tenaga untuk menjalankan peran yang kita punya. Nah, kalau hari-hari kemarin terasa berat, jangan buru-buru menyalahkan diri kita sendiri, Responers. Mungkin kita cuma butuh jeda. Jadi pagi ini, coba tanyakan kepada diri kita sendiri, apa satu hal kecil yang bisa membuat hariku terasa lebih menyenangkan ya? Nggak perlu sesuatu yang besar, bisa sesederhana sarapan dengan tenang, mendengarkan lagu favorit, atau menikmati secangkir minuman hangat tanpa terburu-buru. Nah, Responers, hidup memang punya banyak tanggung jawab, tapi jangan sampai kesibukan membuat kita lupa menikmati hidup yang sedang kita jalani. Weekend ini beri diri kita kesempatan untuk bernapas, karena kita juga pantas menikmati hasil dari perjuangan kita selama ini ya, Responers. Dan untuk itu kita bakal lanjut lagi nih, Responers. Dan karena udah sampai di menit 52 di jam 6 ini ataupun jam pertama, yang berarti kita bakalan closing ya bentar lagi, Responers. So buat Responers yang mau bergabung, boleh banget lewat kontak kita di 0821-5566-8003 atau WA 0811-6622-930. Responers, bisa pagi ini mau request lagu atau mau kirim ucapan ulang tahun ya, boleh banget. Buat Responers yang mau bergabung lewat Facebook, Instagram, ataupun TikTok kita, bisa juga di Respon Radio 93.0 Official. Langsung saja dicari ya, Responers. Nah, untuk itu sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Taylor Swift, The Fate of Opilio. Langsung saja.

Oke, responers, kita sudah sampai di penghujung jam 6 ini ataupun jam pertama di program Semangat Pagi Weekend. Dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, namun jangan khawatir karena masih ada 1 jam lagi di program Semangat Pagi Weekend. Untuk itu tetap stay tune di program ini ya, responers, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Untuk menutup perjumpaan kita di jam pertama ini, kita kasih semangat nih responers lagu dari Kotak Beraksi.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.